Apalagi kalau untuk teman pro 2 yang ya alhamdulillahnya itu mengenal lingkungannya dengan baik gitu, dan kamu jagain banget lingkungan kita tercinta ini, terutama untuk Lombok yang bisa dibilang destinasi pariwisatanya luar biasa banget ya, dengan alamnya, keindahan alamnya, entah itu pantai, bukit, gunung, sungai-sungainya, air terjunnya, semuanya indah-indah banget yang harus banget kita jaga. Nah, di momen hari lingkungan hidup sedunia ya tahun ini, pastinya harus bisa berubah gitu. Kita harus bisa mulai untuk mencintai lingkungan benar-benar dari mulai hal-hal kecil ya. Entah itu dengan membantu membuang sampah, dengan memilah sampah ya, mana sampah organik, mana sampah anorganik, itu kayaknya penting banget. Nah, makanya nih teman Pro 2 di beranda Asta Cita untuk tanggap bencana kali ini, Dini pengen banget ngobrolin lagi soal krisis iklim. Apakah ada solusinya nih? Karena bagaimanapun juga kalau yang namanya lingkungan kayak penyebab dari kerusakan lingkungan, mulai dari banjir, longsor ya, beberapa hal lah ya, mulai dari perusakan hutan ataupun juga pencemaran air laut, dan banyak lagi, banyak PR deh untuk lingkungan tercinta ini. Dan pernah gak sih kamu kayak kepikiran gitu, pengen banget gitu ikut salah satu komunitas yang benar-benar dekat sama lingkungan, atau kamu membentuk satu komunitas tertentu juga boleh banget sih tahun kedua. Nah, kalau ngomongin soal kerusakan lingkungan hidup dan krisis iklim, ini memang menitikberatkan pada aktivitas kita sebagai umat manusia nih, sebagai penyebab utama kerusakan bumi sebenarnya. Ini udah banyak yang bilang gitu, udah jadi manusia jangan serakah, harus menjaga dong lingkungan juga gitu. Karena kita tinggal di bumi tercinta ini tuh udah harus bersyukur banget ya teman berdua. Jadi kalau kamu pernah mendengar bahkan ikut melakukan ajakan untuk memilah sampah di rumah, terus juga misalnya diajak beralih ke alternatif energi terbarukan, atau diajak mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, semua itu adalah ajakan yang baik dan salah satu contoh solusi krisis iklim yang menuntut perubahan di level individu, atau setidaknya yaitu tadi dengan ikutan di komunitas. Nah, Dini pengen banget ngasih kamu polling soal ini ya, cara kamu untuk ikut mengurangi krisis iklim ini seperti apa. Nanti ada pollingnya, teman Pro 2 tinggal ikutan aja di polling kita untuk edisi pagi hari ini untuk Spada. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 masih bingung kira-kira iya ya gimana caranya ya, ya udah caranya mungkin kamu bisa pilih aja nanti di pollingnya, dan nanti bakal dibacain hasilnya ya di Spada edisi kali ini.

0: kecelakaan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas kun sesak nih.
0: Iya elah kun, kun, itu kan hak asasi abang kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Teman terbaik.

Jack it up. Oke, teman berdua, kalau ngomongin soal krisis iklim, ini adalah salah satu cara kita juga ya untuk tanggap bencana loh. Karena krisis iklim ini juga akan memperparah keadaan sekitar bumi juga. Salah satu ilmuwan dan aktivis lingkungan yang bernama Vandana Shiva membantah ya kalau krisis iklim ini, bilang bahwa katanya ini salah manusia semua nih. Katanya dia, gak semua manusia memikul tanggung jawab yang setara dalam krisis iklim ya. Tapi justru biang keroknya itu untuk kerusakan bumi adalah praktik eksploitatif yang serakah kelompok-kelompok tertentu yang hanya mencakup 1% dari populasi manusia sebenarnya. Ya meskipun jumlahnya gak seberapa, ya kalau dibandingkan dengan seluruh populasi manusia, ya kelompok yang gak bertanggung jawab ini, mayoritas ini ya memang melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstraktif dan menyebabkan kerusakan lingkungan gitu. Dan ironisnya kelompok yang sama ini sekarang mengisi mayoritas kursi pemangku misalnya kebijakan dan punya andil besar dalam mengatur hidup, lingkungan hidup di bumi gitu. Jadi gimana caranya ya supaya yang namanya krisis iklim ini harus segera ada kebijakan yang bagus, mungkin kayak gitu sih teman pro 2 ya. Oke. Jadi kalau dilihat juga nih solusi-solusi dari krisis iklim ini perlu banget nih kayaknya kita sadar bahwa ternyata beban persoalan lingkungan ini berarti gak cuma hanya pada masyarakat aja, tapi pada seluruh sistem. Dan kalau udah tersistem, memang bakalan susah banget ya menemukan solusinya. But it's time to resist. Kita harus banget untuk aware gitu bahwa wow, ternyata lingkungan kita itu sangat membutuhkan kita nih sebagai manusia untuk terus menjaganya ya. Kayak misalnya harus lebih slow living misalnya, atau lebih sederhana juga gitu, atau lebih menggunakan energi terbarukan, atau memanfaatkan energi atau lingkungan yang berkelanjutan. Itu harus dijaga banget, itu kayaknya perlu juga ya tahun 2022 ya. Dan sebentar lagi Dini juga bakalan kasih kamu pollingnya nih, untuk kamu yang kayaknya pengen banget ikut dalam krisis iklim ini, atau pengen ikut untuk memberikan solusi gitu. Nah solusinya apa, kamu tinggal jawab aja nanti di pollingnya yang ada di Instagram dan Facebook ya.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Motivasi kreatif hari ini. Motivasi kreatif hari ini.
3: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948. Serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912. Adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. 2 tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah 2 dari 7 orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk 2 anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
2: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Let's go teman Pro 2. Kita kemana? Kita nonton Piala Dunia nanti ya. Besok tepatnya 11 Juni nih bakalan opening untuk Piala Dunianya. Dan itu berarti kalau di sini tanggal 12 Juni enggak sih? Iya kan? Beda ya, beda berapa jam lah dari Amerika. Jadi untuk kamu yang pengen nonton nih, pastinya TVRI dan RRI juga bisa kamu dengerin di RRI juga. Di TVRI sudah siap hampir 100% untuk siaran Piala Dunia nih ya. Jadi memang TVRI juga sudah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancarannya. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola ini gitu. Jadi memang sudah ada pertandingan-pertandingan persahabatan juga gitu. Dan selain itu juga ada host dan komentator saat pertandingan berlangsung. Ada 6 host dan sekitar 50 orang komentator yang sudah disiapkan, entah itu dari kalangan wartawan, pengamat sepak bola, dan juga praktisi. Selain itu TVRI juga dipastikan menggelar sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung nanti, termasuk juga RRI teman Pro 2 ya. Jadi sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026 berkomitmen nih untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Yeay, yeay, yeay. Jadi kamu siap-siap aja ya, karena Piala Dunia tahun ini tuh emang ini ya, ada 48 timnas ya, atau tim dari negara-negara yang masuk, dan diadakan di 3 negara juga, yaitu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kamu siap-siap aja, dimulai tanggal 12 Juni hingga 20 Juli nanti, kita ramaikan pesta bola bersama TVRI dan RRI juga.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Teman berdua, ini punya informasi dulu, di mana Netflix akhirnya memperlihatkan penampilan perdana dari Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya, Scooby-Doo Origins. Check it out. Jadi kayak udah ada trailernya gitu ya teman Pro 2 ya. Ini adalah first look resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri yang ikonik ini. Siapa yang suka Scooby-Doo? Pasti banyak yang tahu juga Scooby-Doo kan teman Pro 2. Terus pastinya kemunculan dari trailer ini ya tentunya dilihat dari sudut pandang seekor Scooby, seekor anjing yang sedang berlari gitu loh. Jadi suara langkah kaki dan gonggongannya terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul di layar gitu. Terus melompat deh ke pelukan Shaggy. Shaggy-nya diperankan oleh Tanner Hagen. Nah, jadi deh ini penampilan perdana Scooby-Doo yang diperlihatkan kepada publik ya sejak proyek serial ini diumumkan, di mana karakter Great Dane ini menjadi penutup klip dengan gonggongan khasnya itu loh teman Pro 2. Dan berdasarkan sinopsis resmi yang dibagikan oleh Netflix, Scooby-Doo Origins akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri ini dan berfokus pada masa sebelum terbentuknya Mystery Incorporation. Yeay, kita bakalan nostalgia banget sih nonton Scooby-Doo ya. Dan Scooby-Doo Origins ini memang adaptasi terbaru dari waralaba Scooby-Doo yang pertama kali hadir melalui serial animasinya di tahun 1969. Ya ampun, belum lahir Scooby udah lahir. Dan di era Gen Z sekarang hadir lagi Scooby-Doo Origins ini melalui live action ya. Jadi franchise ini memang berkembang sih menjadi salah satu franchise animasi paling populer dengan udah puluhan deh serialnya, animasinya, filmnya juga. Jadi yang sekarang ini kamu harus tonton gitu. Dimana ada Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg yang dipercaya sebagai showrunner, sebagai penulis, sekaligus produser eksekutif untuk serial ini. Terus ada Warner Bros juga, Warner Bros Television sebagai rumah produksi yang menggarap proyek ini untuk Netflix. Jadi kebayangkan bakalan keren banget. Dan kamu bisa lihat versi live action dari Scooby-nya langsung. Kayak kalian kemarin-kemarin kayak masih penasaran kan gimana ya Scooby-Doo-nya itu seperti apa kalau misalnya dia ada live action-nya gitu. Dan akhirnya sekarang kamu bisa akhirnya bisa ngelihat gitu seperti apa Scooby kalau di versi live action ya. Teman berdua, Dini udah share untuk polling kita pagi ini. Jadi untuk teman Pro 2 yang kayaknya udah gak sabaran juga pengen ikutan di polling kita pagi ini, silakan aja langsung ya kamu ikutan kayak ikutan pollingnya. Dan nanti Dini bakalan bacakan juga pollingnya di akhir acara sepada ya.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video assistant referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Taman Meru 2 menjelang Piala Dunia FIFA 2026, NASA menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknik antariksa kepada para penggemar sepak bola. Wow, jadi NASA menyelenggarakan pameran di FIFA Fan Festival di Houston, Amerika Serikat mulai tanggal 11 Juni besok hingga 19 Juli loh. Dan para pengunjung ini bisa mempelajari bagaimana penelitian yang dilakukan di ISS. Dan ini bakalan ngasih manfaat sih bagi kehidupan di bumi. Mereka juga bisa merasakan pengalaman misi orbit rendah bumi di bulan dan keluar angkasa melalui program Artemis. Jadi kan 11 Juni besok tepatnya saat Piala Dunia FIFA dimulai, pameran NASA di Fan Festival Houston ini akan dibuka untuk umum. Jadi acaranya gratis dan akan berlangsung selama setiap pertandingan turnamen di East Downtown di Houston. Nah, pada tanggal 20 Juni aja, Direktur Johnson Space Center Vanessa Wei ya akan memperkenalkan beberapa anggota awak Artemis 2 dulu. Jadi mereka ini juga berpartisipasi dalam kegiatan Piala Dunia menjelang pertandingan Belanda Swedia di Houston. Ini suasananya tuh kayak udah yang benar-benar seru banget sih teman berdua ya menjelang Piala Dunia nanti. Dan gak cuma itu, nanti para awak ini bakalan tampil di panggung utama Fan Festival Houston. Mereka di sana bakalan berbagi pengalaman mereka dengan para penggemarnya gitu. Wah, benar-benar bikin penasaran banget karena pusat penelitian EMS di Silicon Valley di California juga pernah menguji bola brazuka buatan Adidas dalam kondisi terowongan angin di Laboratorium Mekanika Florida waktu itu. Bola ini diketahui dikembangkan untuk Piala Dunia FIFA 2014 yang lalu, di mana para peneliti ini mempelajari perilaku kayak aerodinamisnya, termasuk juga gimana tendangan dengan putaran rendah yang ternyata bisa menimbulkan efek knuckling. Dan insinyur NASA juga mengukur kecepatan dan kondisi aliran udara di mana efek ini paling menonjol gitu. Jadi gak cuma sebatas di ruang pameran doang ya antara NASA dan Piala Dunia ini, tapi juga menjangkau hingga ke orbit. Jadi teknologi turunan NASA adalah inovasi yang dikembangkan untuk eksplorasi antariksa dan kehidupan sehari-hari bahkan di lapangan sepak bola. Wow, jadi emang ada studi gimana untuk meningkatkan pemahaman tentang aerodinamika dan fisika yang terlibat dalam penerbangan bola sepak ya. Dan temuan ini sudah meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi tertanam, termasuk bagaimana sensor bola yang ternyata akan sangat mempengaruhi performa. Dan berkontribusi juga studi ini dalam pengembangan dan juga evaluasi bola sepak bola untuk turnamen internasional besar. Jadi pada akhirnya penemuan dari NASA ini bisa dibilang sangat berkontribusi ya pada kompetisi sekelas Piala Dunia yang akan terselenggara besok, tepatnya openingnya yaitu di tanggal 11 Juni atau 12 Juni waktu Indonesia.

Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang resmi naik nih teman Pro 2 per 10 Juni ini, dimana di tengah penyesuaian harga ini BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu ya. Jadi yang naik itu adalah harga BBM non subsidi. Kalau harga Pertalite itu tetap di Rp10.000 per liter, terus biosolar bersubsidi tetap di Rp6.800 per liter. Dan kedua jenis BBM ini tetap memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pastinya mengacu pada Perpres juga ya, nomor 191 tahun 2014. Tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi ya. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar tadi gitu. Gimana? Masih aman gak bensin kamu teman Pro 2? Kalau biasanya selama ini pakai yang non subsidi sih, waduh, naiknya itu sampai ke 4.000 ya jadinya ya. Tapi kalau masih pakai yang subsidi ya gak apa-apa, berarti masih bisa jalan. Yeay. Oke, Dini tadi ada share ya teman Pro 2, untuk terutama untuk ini teman Pro 2 yang sangat-sangat perhatian pada lingkungan nih ya. Jadi tadi itu Dini udah share polling sebentar ya. Mana pollingnya tadi? Polling mengenai bagaimana caranya untuk ikut memberikan solusi pada krisis iklim. Karena kita lagi dispada untuk beranda astacita tanggap bencana nih. Dimana memang kalau udah krisis iklim, ini juga tentunya akan memperburuk nih keadaan lingkungan kita yang memang sudah mungkin lautnya tercemar ya kan, perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau udah satu rusak ya semua juga akan merembet gitu kan ke yang lainnya, termasuk juga ke kita makhluk hidup yang hidup dan tinggal di lingkungan di bumi kita tercinta ini, otomatis juga bakalan terkena dampaknya. Oleh karena itu kitalah satu-satunya nih pastinya sebagai manusia atau makhluk hidup yang tinggal di bumi tercinta, gimana caranya untuk juga bersama-sama memberikan solusi ya terkait dengan krisis iklim. Nah, ada beberapa sih yang udah ikutan nih cara sederhana untuk cegah krisis iklim. Ada pilihannya itu apakah lebih hemat energi, kedua pakai mobil listrik aja, ketiga kelola lingkungan berkelanjutan, keempat ikut komunitas. Jadi silakan untuk teman Pro 2 yang pengen banget tentunya ikutan ataupun memberikan pendapatnya, langsung aja deh teman Pro 2 ikutan di pollingnya. Dan pastikan teman Pro 2 yang baru aja stay tune di sini tetap semangat ya, masih di Spada.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Pro 2. Jadi tadi Dini udah share pollingnya dan kita lihat hasilnya dulu yuk. So untuk teman Pro 2 yang sangat-sangat aware juga akan isu-isu lingkungan, kemudian teman Pro 2 juga ingin berkontribusi dalam menekan atau ya bagaimana caranya untuk bisalah untuk tidak benar-benar bikin kita juga terdampak gitu loh teman Pro 2 ya. Kita coba cek-cek dulu ada siapa yang udah ikut. Wow. Ternyata ya yang memilih gimana caranya untuk bisa mencegah krisis iklim, cara sederhana kamu ya, ada yang memilih kelola lingkungan berkelanjutan. Oke, bener banget sih ya. Jadi sekarang itu apa-apa itu harus sustainable. Kayak misalnya kamu udah gak pakai perabotan ataupun alat makan ataupun juga tumbler ataupun botol plastik. Semuanya itu kalau bisa dari yang bisa didaur ulang gitu. Jadi bawa tumblernya kemana-mana deh teman Pro 2 kalau untuk minum ya. Ini juga untuk mencegah menumpuknya sampah plastik juga, dan ini akan bahaya juga bagi lingkungan. Jadi ini dari siapa ya? Tadi 99 yang milihnya itu kelola lingkungan berkelanjutan. Oke. Terus juga ada yang memilih lebih hemat energi. Ya benar banget. Jangan lupa untuk kamu yang akan keluar rumah nih pagi ini, jangan lupa di ini dong, kayaknya untuk stop kontaknya dicabut dulu kabel-kabelnya, terus lampunya juga dimatiin. Ada yang masih nyalain radio enggak sih? Wah, dimatiin dulu radionya, offin ya, kecuali untuk kamu dengerin nanti melalui handphone misalnya. Charger handphone juga jangan dibiarkan menggelantung ya. Kamu cabut-cabutin dulu deh teman Pro 2, stop kontak seluruh kabel, charger dan lain sebagainya, baru kamu bisa keluar rumah gitu, biar terus semangat aja dalam menjaga lingkungan, dan juga ini pastinya akan sangat berpengaruh pada iklim. Oke. So Dini mau kasih single dulu. Waktu Dini emang gak banyak banget nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih ikutan, mau ikutan pollingnya sampai jam 10 nanti, Dini bakal tunggu dan bakal bacain hasilnya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Wow, gak berasa banget ya. Dini, senang banget bisa nemenin kamu untuk edisi hari ini. Pastikan teman Pro 2 untuk seruan-seruan barengan Pro 2 ya. Jadi emang selain kamu bisa dengerin di 104,2 FM, kamu juga bisa dengerin melalui RRI Digital. Jadi bisa kapan aja, di mana aja dengerin ya. Yang jelas masih banyak banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak sampai nanti malam jam 12 malam. Jadi pastikan aja teman Pro 2 untuk stay tune terus ya. Dini yang bertugas pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, sektor perhotelan di Kota Mataram mulai menunjukkan pemulihan yang positif pada triwulan kedua tahun 2026. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kebijakan efisiensi yang masih berlangsung, tingkat hunian hotel justru mengalami peningkatan terutama saat periode libur panjang akhir Mei. Data Asosiasi Hotel Mataram mencatat rata-rata okupansi hotel pada libur panjang akhir Mei mencapai sekitar 60%. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang masih berada di bawah 50%. Ketua AHM Imade Adiasa menjelaskan bahwa peningkatan okupansi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik, mengingat mayoritas tamu hotel di Mataram masih berasal dari wisatawan Nusantara. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi NTB menjadikan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat provinsi sebagai momentum membangkitkan kembali kejayaan prestasi Al-Quran NTB di tingkat nasional maupun internasional. Harapan itu disampaikan Gubernur NTB Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal saat membuka MTQ ke-31 tingkat provinsi di Bencinga Agung, kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa malam 9 Juni 2026. Di hadapan ribuan masyarakat dan kafilah dari seluruh kabupaten dan juga kota, Iqbal mengatakan MTQ tidak boleh dimaknai sekedar perlombaan membaca Al-Quran. Menurut dia, MTQ harus menjadi gerakan membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat pembinaan generasi Qurani di NTB. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist sama Gloria sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.
0: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Hitlist. Waktunya Prodo Hitlist. 104,2 FM Prodo RR Mataram, teman terbaik kamu. Kembali mengudara lagi sama Glo yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Hasju, kalau katanya si Salma Salsabil. Aduh, aduh, aduh. Yakin mau bilangnya hacu. Oh, aku dengernya lain ya. Kok aku dengernya beda ya? Aduh. Gimana nih? Hai teman Pro 2, by the way gimana kabar kamu hari ini? Di hari Rabu ya, Rabu 10 Juni 2026. Waduh, waduh, waduh. Gak kerasa banget udah bulan Juni dan kayaknya udah mau setengah bulan di bulan Juni juga gak? Setengah hari ya, iya setengah bulan sih ya. Hampir kita menjalani hari-hari kan. Kalau di Juni kayaknya 30 hari doangnya. Jadi kayak 15 sudah setengahnya tuh, setengah bulan ya. Kita menjalani di bulan Juni. Jadi bentar lagi nih kayaknya aku bakal nanyain resolusi-resolusi kamu yang udah kecapaian di tahun ini. Karena udah setengah kan ya, setengah tahun. Nanti bakal aku bahas dan kita bakal sharing-sharing. Tapi sambil sharing-sharing tentunya kamu bisa banget request lagu kesayangan kamu. Caranya gampang banget, makanya simpan WhatsApp kita dong, simpan WhatsAppnya Pro 2 dong di nomor 0819-02-057000. Atau enggak, kamu bisa follow dulu Instagram kita di @pro2fmmataram dan juga TikTok kita @pro2fmmataram. Kalau misalnya kamu mau denger streaming, gampang banget, nggak usah repot-repot beli radio manual gitu ya. Sekarang kamu udah bisa download aplikasi RRI Digital, ada di App Store dan juga Play Store. Kamu bisa dengerin di mana aja asal kamu punya kuota, oke? Dan di situ juga kamu bisa request di kolom chatnya, oke? Kalau kayak gitu, sambil nungguin kamu, aku mau puterin dulu beberapa lagu. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, enjoy the song sama Nanda sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

sama Glow dan masih di Prodo FM sama aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Oke, kali ini juga udah ada di WhatsApp seperti biasa ya, tim berbinar yang selalu request-request manja dari Celine. Halo Kak, mau request lagu Sabrina Leonard, haha ya. Thank you Celine. Kamu sudah request setiap hari. Ini juga ada Kak Fatim nih. Halo Kak, izin request lagu haha Sabrina Leonard. Enggak usah izin. Enggak usah terlalu inilah ya, enggak usah terlalu diizin-izinkan. Ada juga nih dari Kak Maria. Pagi Kak, aku mau request lagu haha dari Sabrina Leonard ya. Makasih. Terima kasih juga guys. Dan sebelum itu aku mau puterin juga ini special request dari Amanda yang mau diputarkan lagu baru dari Ariana Grande ya, yang Hate That I Met You Love Me. Gimana sih? Oke, kalau kayak gitu, tanpa lama-lama kita dengerin dulu lagu-lagunya teman Pro 2. Enjoy today. Aku harap kamu hari ini enjoy hari ini, hari kamu, terus juga apapun yang kamu lakukan bisa gacor.

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Who knows, sudah lama banget ya kita udah gak dengerin lagu ini lagi. Padahal dulu viral banget, dimana-mana juga ada nih lagu. Tapi aku membangkitkan kamu karena jujur aku adalah orang yang sangat suka bernostalgia. Kayak kalau misalnya ketemu satu hal yang bikin aku inget tuh kayak seneng banget gitu. Aku bisa bisa inget momen dimana waktu lagu itu viral, terus juga mungkin ada lagu, ada orang yang aku simpen di lagu. Siapa tuh? Banyak lah ya. Dan pastinya masih tentang aku nanya ke kamu, kira-kira resolusi apa yang udah mulai tercapai di saat kita udah menjalani setengah tahun ya, hampir setengah tahun, udah setengahnya lah ya kita ngejalanin di 2026. Kamu udah apa aja yang sudah tercapai? Kalau aku tahun ini tuh nggak punya resolusi lagi. Jadi kayak ya udah, life must go on. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kayak aku udah di titik yang penting I do my best, I try my best. Udah, nanti hasilnya Tuhan aja yang atur. Soalnya tahun-tahun kemarin aku ngatur berantakan, jadi gak bisa. Nah itu sih kalau aku, dari aku kayak begitu teman Pro 2. Aku gak terlalu punya gak punya resolusi yang kayak gimana-gimana, karena aku ngerasa kayaknya lebih penting untuk mengusahakan apapun yang dikasih sama Tuhan, kita olah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, nanti hasilnya juga Tuhan yang ngasih. Okay, kita lanjut lagi. Aku mau puterin kamu salah satu lagu yang aku seneng banget puter. Ini dari The Romantic album from Bruno Mars. Ini adalah menurutku, kalau misalnya orang-orang bilang kayak aku sukanya Rix It All, aku sukanya yang Just Mike, tapi kamu harus dengerin ini lagu-lagu. Ini lagu yang kayak menurutku menunjukkan Bruno Mars sebagai King of Yearning banget. Karena setiap liriknya menunjukkan dia memohon semohon-mohonnya ke orang yang dia sayang. Siapa itu aku juga gak tahu. Terus nanti aku juga bakal puterin Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan juga Barsena, dan Old Love dari Yuji Putri Dahlia. Ini dia lagunya, apa itu? Why You Wanna Fight from Bruno Mars. Jangan berantem lah.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada. Teman terbaik.

Aku dengar-dengar The Weeknd juga mau manggung di Indonesia nggak sih, khususnya di Jakarta. Jadi mungkin ada yang punya resolusi di tahun ini nonton idola mereka gitu. Jadi ya pasti banyak juga yang mau nonton The Weeknd ya, karena aku lihat cepet banget abisnya ya, jujur. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, aku mau puterin spesial lagunya The Weeknd buat kamu yang lagi dengerin aku. Ini yang judulnya Dancing in the Flame. Dancing in the flame, indescribable. Sama ini dari Gaby yang mau diputerin lagu Masih Ada Cahaya dari Itgita featuring India. Aduh, lagu ini lagi. Aduh, buat yang beda agama, coba dipikir-pikir dulu deh. Kalau misalnya kuat-kuat sih gak apa-apa, tapi kalau gak kuat, gak karu-karuan bro.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya
2: aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Nadingelin dari Ray. Semoga menghibur kamu di siang hari yang lumayan terik ini. Di luar kayaknya 30 ya, 30 derajat Celsius. Lumayan panas lah ya, tapi pagi-pagi dingin banget. Gak kuat. Benar-benar aku sekarang mandi belakangan hari ini pakai air panas ya. Aku masak air dulu biar mateng. Enggak dong ya, iya benar sih biar mateng. Terus habis itu aku mandi deh. Dan kamu masih punya waktu untuk request-request lagu menyapa teman Pro 2 yang lainnya sampai di jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. Ini juga udah ada yang menyapa teman Pro 2 dari Bunda Lestari. Assalamualaikum pendengar setia RRI Mataram, hadir lagi menyapa, selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Semoga sehat selalu, semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas, amin. Untuk seluruh pendengar setia RRI Mataram, tetap semangat ya menjalani hari Rabu dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah, amin. Ntar, Ibu menitipkan lagu Melawan Restu dari Mahalini. Siap, siap Ibu, siap, siap. Dan terima kasih juga untuk RR Mataram. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Waduh, hafal banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, aku akan memutarkan lagu Melawan Restu itu. Restu siapa lagi yang Ibu mau lawan? Janganlah ya. Aduh, takut banget kalau melawan restu. Oke, okay, mari kita mendengarkan lagu Melawan Restu. Abis itu aku mau puterin kamu lagu barunya dari NPD, New Pusat Dunia. Kalau kemarin lagunya yang Sempurnanya aku melejit banget ya, karena mereka kan memang luar biasa narsisnya, gak ada yang lawan. Dan aku juga gak mau lawan. Aku mau puterin kamu lagu barunya mereka. Ini baru kayaknya belum ada sebulan teman Prodo, baru 12 hari ya. Ini judulnya adalah I Love You But You Lebih Love Me. Luar biasa narsisnya. Yaudah kalau kayak gitu lanjut kita mendengarkan lagu Melawan Restu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Love on Top dari Beyonce. Udah lama banget aku gak dengerin nih. Ini adalah salah satu lagu yang tricky banget buat dinyanyiin, karena kayak modulasinya itu loh, kayak bener-bener aku juga gak bisa sih, jujur. Agak sedikit lebih ke fals nanti jadinya, teman pro 2. Jangan sampai fals. Oke, kamu masih bisa request-request. Kalau misalnya kamu kayak pengen dengerin lagu ini dong di hari ini, boleh banget. Kali ini aku udah ada request juga nih dari siapa ini? Dari Kak Roy. Kak, aku mau diputerin lagu Tulus yang 17, karena aku lagi kangen masa-masa SMA. Jujur, kalau aku sih lebih ke SMP ya, teman pro 2. Aku lebih ngerasa lebih melekat gitu masa-masa di zaman SMP aku. Jadi aku mau dengerin lagu Tulus juga. Tapi sebelum itu, karena ini juga udah dari tadi ya teman pro 2 yang request lagu, cuma aku baru baca. Jadi aku mau puterin lagunya dia dulu sebelum lagunya Kak Roy. Ini dari Kak Juliana. Kak, aku mau diputerin lagu Put Your Records On dong dari Kak Corinne Bailey Ray. Boleh banget. Udah lama juga aku gak denger ini. Langsung aja teman pro 2, lagu-lagu yang udah kamu request-request, kamu masih bisa request sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

17, siapa yang kangen masa-masa di zaman kamu udah 17 tahun? Kok udah 17, waktu 17 tahun. Aku pengen banget 17 ya, dulu inget banget. Pokoknya karena aku gak suka matematika, walaupun Jerome bikin lagu matematika ilmu yang menyenangkan, hoax banget buat aku gak suka matematika. Aku gak suka matematika sampai saat ini. Gak ngerti juga kenapa, padahal kayak katanya orang sih basic ya, cuma aku kalau misalnya hitung-hitungan, kalau misalnya masih ada kalkulator, kenapa nggak pakai kalkulator ya nggak sih? Ya udah, jadi aku pakai kalkulator dan masih belum bisa matematika dengan pandai sih teman pro 2. Tapi thank you banget buat kamu yang udah ikutin aku dari jam 10 tadi, request-request juga. Dan kali ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu. Dan juga ini kayaknya satu lagu requestan terakhir, kita udah tutup request. Aku mau puterin lagu ini dari Alvin yang udah request lagu Baby dari Justin Bieber. Buat kamu yang belum bisa request, tenang aja karena Prodo Hitlist selalu ada dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Stages.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Waktunya informasi seputar ekonomi digital karena kamu lagi mendengarkan Muda Kreatif sama Glow. Akan ada informasi ekonomi yang menemani kamu pelaku industri kreatif dan juga UMKM bersama saya. Asik saya. Sebenarnya saya enggak terlalu suka, cuma kayak buat kamu apa sih yang enggak buat kamu, Bro. Semua bakal saya sediakan buat kamu, teman Pro 2. Sambil nunggu azan zuhur dikumandangkan di pukul 12.18 waktu Indonesia Tengah, akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu nih, Bro. Yang pastinya seru-seru banget nih, Bro. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu-lagu. Ini ada dari Olivia Rodrigo, Drop That.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Jangan lupa untuk kamu juga melaksanakan ibadah sholat zuhur, teman Produa dimanapun kamu berada. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Sebentar lagi kamu akan bekerja dan melanjutkan aktivitas lainnya. Mau kuliah kek atau mungkin mau sekolah. Kali ini aku mau kasih tahu kamu, ini ada hubungan bilateral yang erat banget dan saling menguatkan antara Indonesia dan juga Singapura yang kembali memancarkan energi positif di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Jadi ya ini pokoknya ada forum 6WG yang jadi platform utama yang bakal menyejukkan untuk kedua negara mempererat kerjasama di 6 pilar strategis ya, meliputi pengembangan Batam, Bintan dan juga Karimun. Serta juga untuk kawasan ekonomi khusus lainnya, ada investasi, ada ketenaga kerjaan, transportasi, agribisnis, sampai pariwisata. Dan kementerian yang kokoh ini gak hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tapi juga pada esensi kebersamaan untuk membangun fundamental ekonomi yang tangguh dan juga memberikan manfaat yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Semoga aja ya teman Pro 2, karena pastinya keberhasilan ini juga dilihat dari perluasan Batam Free Trade Zone menjadi 22 pulau, ekspansi di Nongsa Digital Park, dan juga perluasan Kendal Industrial Park hingga 1000 hektar sebagai Special Economic Zone. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, karena ini juga bakal ada investasi antara Indonesia dan juga Singapura, aku juga berharap sih semoga ini juga bisa sangat bermanfaat ya untuk khususnya untuk Indonesia dan juga untuk masyarakat yang memang kebanyakan dari kita kan masyarakat menengah gitu ya. Semoga pemerintah juga bisa aware, bukan hanya untuk memajukan yang sudah maju, tapi juga memajukan yang mungkin kita seperti masyarakat yang menengah ke bawah. Amin. Nah nanti masih ada informasi seputar ekonomi digital dan juga UMKM hanya untuk kamu sampai di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah.

Stadion Azteca, Mexico City, menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

Muda Kreatif. Kali ini aku mau memberikan informasi. Ini ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, Opung Luhut, yang menilai implementasi government technology atau GovTech ini berpotensi memperluas basis pajak. Dan sistem ini juga bisa menarik jutaan pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Gimana ya? Dan menurut Luhut sendiri, integrasi data antar kementerian dan juga lembaga yang tengah dilakukan pemerintah akan memudahkan identifikasi UMKM yang selama ini belum tercatat dalam ekosistem perpajakan. Dan saat ini jumlah UMKM itu diprediksi ya udah tembus 64 juta. Tapi jujur ya, iya sih aku ngerasa kayak gini karena apalagi yang UMKM-nya bergiat di bidang makanan ya, dan juga pastinya sekarang udah buka online, jadi lebih banyak lagi sih. Luhut juga menilai kalau perluasan basis pajak ini berpotensi untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang saat ini masih ada di sekitaran 9% ya, dan diharapkan bisa naik nanti jadi 12% sampai 13%. Gimana menurut kamu nih? Apalagi kamu yang punya UMKM gitu, atau mungkin kamu jualan, menurut kamu setuju gak kamu sama apa yang dikatain sama Luhut? Dan bersamaan dengan peningkatan penerimaan negara dari perluasan basis pajak, hal ini juga berpotensi untuk menurunkan tarif pajak ke depannya. Dan ternyata laporan ini juga udah disampaikan Luhut sendiri ke Presiden Prabowo. Bakal kayak gimana nih ya? Kalau dari kamu sendiri yang punya usaha-usaha, setuju gak kalau kayak gini? Kalau aku sih gak tahu ya, karena aku belum punya usaha teman Pro 2, hanya usaha menarik suara aja di bidang radio. Oke, kalau kayak gitu nanti masih ada informasi-informasi selanjutnya dan masih ada segmen-segmen selanjutnya ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Mataram.

0: ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Thank you banget buat kamu yang udah dengerin tentang ekonomi digital dan juga UMKM di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga, karena bentar lagi ya, besok banget nih bakal ada Piala Dunia. Kayaknya udah sudah sangat rame banget. Nanti bakal ada informasi seputar kayak Pildun gak sih? Kalau misalnya kamu kepo banget, nanti aku juga kasih tahu jadwal-jadwal Pildun aja. Stay tune terus di Prodo FM Mataram sama Glow sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu masih mendengarkan 104,2 FM Prodo RR Mataram. Teman terbaik kamu dimanapun kamu berada, yang lagi ada di jalan hati-hati di jalan, yang lagi melakukan kegiatan semangat melakukan aktivitas kamu. Dan kali ini ada informasi olahraga. Aku bakal liatin kayaknya Piala Dunia 2026 nih udah ada di mana-mana ya. Nanti informasinya hadir untuk kamu teman Pro 2 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, oke? Seru banget. Karena udah rame banget ya aku lihat nih Piala Dunia. Wow, apakah sudah ada yang ini yang ngajak kamu mabar? Kok mabar sih, nobar ya? Boleh banget dikasih tahu ke aku kayak gimana informasi-informasinya. Dan tentunya di sini juga udah banyak banget yang menunggu lagu-lagu yang indah diputarkan. Kalau kayak gitu kita mendengarkan lagu yang agak santai dulu di siang hari ini. Ini ada special request ya dari Ilham. Katanya mau diputarin lagu Margi Seger. Aku gak tau gimana sih bacanya. Margi Segers. Ya ini judulnya adalah Sejam Yang Lalu. Let's go, kita dengarkan.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Teman Pro 2 seperti yang aku sudah janjikan, karena besok udah ini ya, udah Piala Dunia. Jadi aku mau kasih tahu kamu tentang jadwal Piala Dunia. Untuk pertama banget ya, bukan besok ding, jatuhnya jadi lusa gak sih? Karena ini kan udah subuh ya, maksudnya mulai perlombaannya. Di grup A itu ada Meksiko lawan Afrika Selatan di hari Jumat jam 3 subuh ya. Ini kayak waktu Indonesia Barat, dan kamu bisa nonton ya di TVRI dan juga di RRI. Kita bakal menyiarkan ini, seru banget sih. Tapi kayaknya kalau jam 3 belum gak sih? Dan di grup A selanjutnya, ini juga ada Korea Selatan dan juga Ceko di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, ini bakal seru banget ya. Ada gak yang kamu dukung kira-kira di Piala Dunia tahun ini? Terus di babak grup B, ini ada Kanada lawan Bosnia dan juga Herzegovina di hari Sabtu di jam 3 subuh waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Di grup D, terus ada juga nih Amerika Serikat lawan Paraguay di jam 9 pagi di hari Sabtu ya, 13 Juni nih, hari Sabtu. Ingat, di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Bakal menarik banget. Ada Amerika Serikat lawan Paraguay di hari Sabtu, terus ada Kanada lawan Bosnia dan juga Herzegovina. Tapi untuk di hari lusa ya, jatuhnya besok, cuma karena dia udah beda hari lewat jam 12, jadi jatuhnya lusa. Ada Meksiko Afrika Selatan di jam 3, dilanjutin sama Korea Selatan dan juga Ceko di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, apakah kamu sudah bersiap? Udah pasang tenda-tenda buat sama-sama nobar sama teman-teman kamu? Kayak bakal banyak banget yang bisa dibilang tuh nginep kali ya untuk nonton sama-sama, dan udah akan mulai banyak taruhan-taruhan nih. jangan sampai berjudi teman Pro 2 ya, hanya karena kamu dukung tim kesayangan kamu. Dan masih ada informasi-informasi selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih ada aku sampai nanti di jam 3 sore.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Masih bahas seputar Piala Dunia teman Pro 2. Kali ini aku mau kasih tahu venue Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Yang pertama ada Toronto Stadium yang ada di Toronto. Dan stadium ini berada di kota Toronto yang jadi salah satu dari dua venue di Kanada. Seru banget, ada yang ke Kanada gak demi nonton Piala Dunia? Ini di BMO Field yang dikenal sebagai kandang klub MLS Toronto FC dan bakal jadi salah satu lokasi di sejumlah pertandingan di fase grup hingga babak gugur. Selain itu juga ada di BC Place di Vancouver dan ini merupakan stadion multifungsi yang berkapasitas lebih dari 50 ribu penonton karena memang harus bisa mencakup beberapa ribu ya karena memang ya banyak banget dan terletak di Vancouver juga dan stadion beratap ini juga jadi salah satu venue terbesar Kanada di Piala Dunia 2026. Terus ada juga nih di Meksiko dan juga Amerika Serikat, tapi nanti informasinya aku kasih ke kamu. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu-lagu yang mau lewat.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih bahas tentang venue-venue. Kali ini venue ke siapa lagi? Tentang, kalau tadi kan udah di Kanada, yang sekarang ke Meksiko. Ini ada Estadio Azteca dengan di Mexico City. Ini adalah salah satu stadion paling ikonik di dalam sejarah sepak bola ya. Dan ini dijadwalkan stadion ini jadi lokasi pembukaan Piala Dunia 2026 dan akan mencatat sejarah juga sebagai stadion pertama yang jadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia di 3 edisi yang berbeda. Selanjutnya ada Estadio Akron di Guadalajara dan Estadio BBFA dari di Monterrey. Terus kalau di Amerika Serikat ada MetLife Stadium, ada Mercedes-Benz Stadium, ada Gillette Stadium dan ada AT&T Stadium. Banyak banget sih ini kalau di Amerika ya, ada NRG Stadium, ada Arrowhead Stadium, ada SoFi Stadium, ada Hard Rock Stadium. Ya, pokoknya banyak banget teman Pro 2 dan kalau misalnya kamu udah enggak sabar banget silakan dicek-cek lagi. Abis ini bakal ada aku, bakal ada Glo sama Putri juga yang nemenin kamu di Entertainment Today. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: kembali lagi ke Glopui. Ini padahal kemarin kita baru juga ya?
1: Iya ya. Enggak, selang sehari.
0: Selang sehari.
1: Iya, kemarin kan kamu subuh.
0: Bener, aku kan wanita subuh.
1: Iya, sangat ini
0: berdedikasi, morning person. Dingin banget kemarin, tapi hari ini panas banget.
1: Iya, karena aku ngomong-ngomong juga soal Lombok Timur kan itu udah ada beberapa savana yang terbakar.
0: Iya, karena kepanasan ya. Aku juga kaget, mungkin. Iya sih, karena siangnya di sini panas banget terik, tapi kalau malam dingin.
1: Iya, jadi ya begitulah cuaca itu ya. Kita cuaca harus bisa mencari cara untuk menghibur diri kita supaya nggak haredang-haredang banget.
0: Nggak panas-panas, nggak ngomel-ngomel ya. Karena biasa kalau panas sukanya ngomel.
1: Iya, bawaannya emosi aja gitu ya. Gak tapi tahu. Kita di sini nggak bakal bikin kamu emosi, karena kita bakal cariin kamu yang bisa menghibur.
0: Oke, nanti pokoknya. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu. Ada banyak.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Scooby-Dooby-Doo, where are you? Gitu gak sih lagunya?
1: Iya, ini aku suka yang versi kartunnya sih.
0: Dulu kamu
1: iya, itu udah aku, sekarang udah versi manusia ya.
0: Udah gak tahu. Kayaknya anak-anak Gen Alpha udah gak tahu.
1: Iya, gak ada.
0: Gak ada yang
1: udah
0: tahu,
1: gak ada
0: kan?
1: Dulu tuh aku zamannya kartun.
0: Zamannya kartun bener. Dulu aku ingat banget yang pakai kacamata ini nih.
1: Iya, si cowok itu aku ingat juga tuh.
0: Aku juga. Ini Shaggy gak sih namanya?
1: Iya, iya, bener-bener.
0: Angkat tanganmu Shaggy. Aku ingat banget.
1: Iya, iya.
0: Angkat tanganmu Shaggy. Ampun judul.
1: Tapi sekarang
0: ketahuan usia kita di sini.
1: Bener, gak bisa menutupi umur ya, sesuai dengan tontonannya.
0: Sesuai dengan tontonannya. Tapi mungkin buat kamu yang masih belum tahu atau mungkin kayak aku yang iya, aku pernah dulu nonton Scooby-Doo sebentar gitu. Ini ternyata Scooby-Doo itu bakal mengeluarkan versi originnya.
1: Wow.
0: Tapi di Netflix.
1: Oke, bakal kayak gimana sih nanti itu?
0: Gak tahu sih, tapi ada cuplikan yang udah dirilis. Jadi penonton ini bakal ngeliat dari sudut panjang si anjing ini. Kan dulu kita sukanya dari sudut pandang teman-temannya dia gak sih?
1: Iya, iya, benar.
0: Ini dari Scooby-Doo-Bidunya.
1: Wow, menarik ya.
0: Iya, lucu banget sih. Dan bakal kayak gimana nanti dari, karena dia gak bisa ngomong ya, jadi bakal diarahin penonton dari suara langkah kakinya, dari gonggongannya. Akhirnya si Scooby-Doo ini baru deh muncul di layar. Ih, jujur.
1: Ini apa ya, kayaknya harus di ajarin dengan maksimal banget sih menurutku. Agak effort gak sih?
0: Iya sih.
1: Kan kalau kartun kan bisa dibuat tuh.
0: Iya, tapi kalau ini,
1: kalau ini asli.
0: Masalahnya anjing beneran.
1: Iya.
0: Ngelatihnya itu gimana?
1: Iya, kayak gimana? Jadi kita lihat aja nanti.
0: Iya, kita juga masih belum tahu kayak gimana keseruannya. Cuma ini dari sudut pandang Scooby-Doo, ada Freddy, ada Shaggy, dan banyak teman yang lainnya ya. Aduh, udah lama banget gak denger nama Shaggy, Scooby-Doo.
1: Iya,
0: ya
1: lagi.
0: Ampun. Sebenarnya kan kalau misalnya yang belum tahu, Scooby-Doo ini, aduh, Scooby-Doo ini ada dari tahun 1969.
1: Pantas aja ya. Gen Alpha sih kayaknya.
0: Gen Z aja udah gak terlalu kenal gimana yang lain.
1: Kenalan deh sekarang ya, lewat film mereka.
0: Kita tungguin ya.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Ih, itu muka jutek banget.
2: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
1: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
2: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
1: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
2: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
3: Oh, no!
4: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah. Dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Kali ini kita bakal ngobrolin seputar film.
1: Filmnya ini mungkin buat kamu yang suka ditakut-takutin.
0: Tapi ini gak takut sih, jujur ganteng-ganteng pemainnya.
1: Oh gitu, iya. Siapa-siapa dan film apa itu?
0: Ini ada film Monster Pabrik Rambut. Aku ngeliatnya sih ada ini sih, ada siapa namanya, Sal, ada Iqbal, ada juga kalau gak salah aku ngeliatnya ada Kev. Sempurnanya aku tuk di, ya itu ada itu juga. Dan memang aduh agak-agak ada ribut ya, maaf ya.
1: Dia ngapain tuh? Apakah itu karena film ini?
0: Nah, mungkin, tapi memang ini juga kan karya sutradara Edwin ya, yang memang lagi mengangkat ketakutan yang lahir di lingkungan kerja yang enggak sehat.
1: Waduh. Mirip enggak sih sama tempat kerja kamu?
0: Takut banget.
1: Okay. Nah, kita lanjut tentang lingkungan kerja yang di film.
0: Dan ini mungkin juga relate sama banyak banget Gen Z ya, karena memang Gen Z udah cukup banyak banget menonton. Jadi sekitar 77% Gen Z dan 74% milenial di Indonesia ini relate. Wow, milenial loh, 74.
1: Baik, itu kita berdua.
0: Iya, makanya. Dan ini juga bilang kalau 77% Gen Z dan 74% milenial ini bilang kalau pekerjaan sebagai sumber utama stres mereka itu karena mereka gak sehat tempat kerjanya. Dan ada juga nih salah satu survei juga yang bilang kalau 57% responden ini mengaku tertekan sama lingkungan kerja yang toksik. Siapa emang yang gak tertekan kalau kayak begini nih?
1: Kayaknya sih banyak yang setuju ya.
0: Makanya waktu dia sejak dia tayang sampai sekarang tuh yang nonton banyak banget.
1: Oh, karena emang relate ya.
0: Karena relate banget. Ini aku juga ada lihat. Nah, ini pandangan juga yang udah disampaikan sama Iqbal Ramadan yang gak hanya berperan sebagai Bona tapi juga terlibat sebagai produser eksekutif. Dan dia juga bilang kalau tekanan di lingkungan kerja itu emang bisa dialami oleh siapa saja. Apapun profesinya pasti bisa kena tekanan. Tapi aku jujur iya lagi. Iya sih, kayak maksudnya kadang kita tuh suka
1: ketawanya ini. Udah horor gak sih itu?
0: Bener, lebih ke kisahnya yang horor.
1: Oh iya, bener. Ya udah, kalau yang masih penasaran apakah emang beneran kamu relate atau enggak, kayaknya mesti langsung nonton
0: buruan sekarang. Soalnya kalau weekend mahal tiketnya.
1: Iya.

0: meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: teman Produa. Senandung lagu cinta.
1: Iya, kayak kita bersenandung bersuara terus dari tadi.
0: Bersuara, suara dengarkanlah aku. Itu lagu ada band juga.
1: Iya, lagunya udah lumayan lama ya.
0: Iya, udah lumayan lama. Kayaknya aku juga waktu TK. Tapi ya itu untuk menghibur kamu aja sih. Tapi tenang aja, masih ada hiburan-hiburan lainnya sama Putri dan juga penyiar-penyiar lainnya nanti.
1: Yes.
0: Tapi aku hanya bisa menemani sampai sini aja. Karena besok lagi aku menemani.
1: Oh iya benar. Aku juga besok juga.
0: Iya, kamu cuma satu shift aja.
1: Iya.
0: Berselangnya.
1: Iya benar.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, sangat harus mempersiapkan mental
0: dan suara ya. Yaudah.
1: Oke, kalau
0: kita
1: gitu.
0: Kita hemat-hemat ya. Yaudah kalau kayak gitu, gue pamit. Nanti akan ada Putri. See you, bye-bye.
1: See you.

saatnya Putri bakal nemenin kamu selanjutnya di Info Lokal Santai Siang. Yang lagi panas terik di luar sana, kita ademin sama informasi dari mana dulu nih. Aku ada punya banyak informasi sih seputar NTB yang mau tahu ya tentang ini apa sih Musabaqah Tilawatil Quran yang kemarin sudah dibuka secara resmi ya di Lombok Tengah. Terus ada juga informasi tentang MBG ya. So buat kamu yang penasaran seperti apa informasi lebih lengkapnya, stay tune terus ya bareng Putri di Info Lokal di 104,2 FM, teman terbaik kamu sampai di jam 4 sore.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

lagi teman bro dua. Ini dia nih informasi pertama yang aku bakal share buat kamu ya, tentang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 NTB ya, di mana cabang Syahril Al-Quran dan Musabaqoh Fahmil Al-Quran itu menjadi perlombaan yang menarik perhatian pada pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah ya, di mana kedua cabang ini tidak hanya menguji kemampuan peserta dalam membaca Al-Quran, tapi juga mengukur pemahaman, penghayatan, serta kemampuan menyampaikan pesan dan nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat secara komunikatif dan juga aplikatif. Nah, untuk MTQ 31 NTB ini diikuti oleh kafilah dari seluruh kabupaten kota se-NTB, di mana para peserta yang tampil pada cabang Syahril dan Fahmil Al-Quran itu sudah menjalani pembinaan serta pelatihan secara intensif sebelum mengikuti perlombaan. Dan nantinya pada cabang Fahmil Al-Quran, peserta dituntut untuk memiliki wawasan keislaman yang luas, kemampuan berpikir cepat, serta penguasaan materi yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, sejarah Islam, dan pengetahuan umum keislaman lainnya ya. Sementara cabang Syahril ya Al-Quran ini mengedepankan kemampuan retorika, kemudian penyampaian materi secara sistematis, serta penguasaan tema yang dikaitkan dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang jelas semoga aja melalui cabang-cabang tersebut MTQ bisa melahirkan generasi Qurani yang berwawasan luas, punya akhlak yang mulia, serta mampu mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat ya. Dan semangat tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan MTQ sebagai sarana membumikan Al-Qur'an di tengah masyarakat sekaligus memperkuat karakter umat Islam di NTB ya. Jadi dengan demikian MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga wahana pendidikan dakwah dan pembinaan generasi penerus yang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Oke, dengan Pro 2 masih nemenin kamu di Santai Siang, info lokal ya, informasi seputar Mataram dan sekitarnya. Dan gak berasa banget ya, kita udah di pukul 15 lewat 37 menit ya. Jadi saatnya aku bakal jeda dulu untuk nemenin kamu dengan informasi daerah NTB ya, yang salah satunya nanti aku bakal bahas tentang seperti apa sih Ombudsman NTB yang intensif awasi program makanan bergizi gratis. Ya, ini adalah salah satu program prioritas nasional ya. Jadi buat kamu yang penasaran, pastikan untuk stay tune terus ya. Dan saatnya aku bakal mengajak kamu untuk menyimak dikumandangkannya dulu ya. Kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya, dan Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Vanessa. Ya, tapi kamu harus aku kasih ngerti karena aku harus segera closing untuk info lokal. Selanjutnya nanti aku bakal nemenin kamu di gelaran sore ceria. Hari ini aku bakal ditemenin sama teman-teman dari Semansa SMA 1 Mataram karena mereka bakal ada kegiatan yang akan segera dilaksanakan. Jadi buat kamu yang penasaran, kegiatan apa itu? Ya, ini adalah salah satu kegiatan kerohanian sih. Jadi buat kamu yang penasaran, itu ada kegiatan apa ya, pastikan kamu untuk tetap stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Satya Info Pro 2, dan inilah informasi selengkapnya. Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, mulai dari kualitas makanan, keamanan konsumsi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono mengatakan bahwa Ombudsman memiliki tugas dan fungsi untuk menerima serta menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait pelayanan publik termasuk pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pengawasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Dwi menjelaskan setiap laporan yang masuk akan ditelaah dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dwi menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan makanan yang tidak layak konsumsi, kualitas menu yang tidak sesuai standar, maupun persoalan lain yang berpotensi merugikan penerima manfaat. Selain itu, menerima laporan, Ombudsman juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami hak-haknya sebagai penerima layanan publik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, Senin 8 Juni 2026, Init Lombok berkolaborasi dengan Indonesia Biru Foundation untuk mendukung upaya restorasi terumbu karang di Teluk Ekas, Lombok Timur. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus memperkuat komitmen berkelanjutan sektor pariwisata di Lombok. Program rehabilitasi terumbu karang saat ini berlangsung di 3 titik yang dipilih berdasarkan kondisi ekologis, kualitas perairan, dan potensi keberlanjutan jangka panjang. Pemilihan lokasi dilakukan secara cermat guna memastikan tingkat keberhasilan restorasi yang optimal. Melalui inisiatif ini, Init Lombok berharap dapat membangun kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya menjaga laut, sekaligus mengajak wisatawan menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Program restorasi ini diperkirakan mulai menunjukkan perkembangan awal dalam kurun waktu 1 tahun ke depan dan menjadi langkah awal dari upaya jangka panjang untuk memulihkan ekosistem laut Teluk Ekas. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM. Teman

0: Brodue, sore ceria hadir lagi untuk edisi hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Dan senang banget aku Putri ya, gak sendiri karena ditemenin sama teman-teman dari Smansa Mataram alias SMA Negeri 1 Mataram ya. Khususnya di sini teman-teman kerohanian Hindu ya. Kita kenalan dulu sama yang udah hadir di sini. Selamat sore.
1: Sore.
2: Selamat sore.
0: Ini baru selesai ujian sih kabarnya mereka ya. Lagi menanti waktu rapotan.
1: Betul.
0: Ya. Dan mengisinya dengan kegiatan yang satu ini yaitu Dharma Santi ya. Dan di sini sudah hadir ketua umum ya yang akan menjelaskan tentang kegiatan ini. Terus ada juga ketua pelaksana dari Dharma Santi 2026 dan ada CEO Humas Dharma Santi 2026. Langsung kenalan dari siapa dulu? Dari ketua yang mana?
1: Dari ketua pelaksana dulu kali ya.
0: Oke, silakan.
2: Selamat kenalan sore dulu. Semua. Sebelumnya perkenalkan saya Radit dari SMA 1 Mataram. Di sini saya selaku ketua pelaksana Dharma Santi tahun 2026.
0: Oke, ini dia Kak Radit. Halo. Ya. Terus yang di tengah siapa?
1: Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Yuda. Saya selaku ketua umum kerohanian Hindu Smansa masa bakti 2025-2026. Terima kasih.
0: Berarti udah pernah melaksanakan juga sebelum ini ya?
1: Pernah, sudah pernah. Tahun lalu.
0: Okay. Dan satu lagi nih, ada Kak Leon. Boleh kenalan dulu.
3: Selamat sore. Perkenalkan saya Leon sebagai CEO Humas Kerohanian Hindu Smansa masa bakti 2025-2026.
0: Oke, jadi kalian di sini bakal punya peran yang cukup cukup punya tanggung jawab yang besar. Benar. Juga.
1: Betul,
0: gitu
1: betul
0: ya,
1: banget.
0: Untuk terlaksananya acara Dharma Santi Smansa 2026 dengan sukses, lancar, nggak ada kendala, ya. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian rencanain. Tapi boleh ceritain dikit gak sih tentang kegiatan Dharma Santi itu apa sih sebenarnya?
2: Oke,
0: Kak Radit.
2: Jadi sebenarnya acara Dharma Santi ini adalah acara yang diadain pasca perayaan Hari Raya Nyepi. Yang dimana Hari Raya Nyepi ini biasanya dilaksanain tuh setiap bulan Maret. Situ acaranya setahun sekali. Jadi biasanya setelah melaksanakan Hari Raya Nyepi ini, kita melaksanakan atau mengadakan acara Dharma Santi ini sebagai ucapan toleransi atau ucapan syukur terhadap umat-umat yang beragama lain, yang memiliki budaya lain, agar kita tuh istilahnya tetap saling mengingat bahwa kita tuh tetap satu walaupun banyaknya perbedaan di antara kita.
0: Jadi ini sebenarnya untuk ajang bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain ya. Apalagi kemarin Nyepi itu bertepatan dengan ini
1: Idul Fitri.
0: Puasa
1: ya.
0: Puasa. Terus juga waktu itu ada Imlek juga.
1: Berdampingan.
0: Itu benar-benar kayak membuat kita tuh yang ada di NTB ya, yang ada di Pulau Lombok khususnya tuh kayak merasakan keberagaman agama yang ada di NTB ya.
1: Betul.
0: Dan terbukti kalian juga sampai effort nih buat acara ini. Yeah. Nah, kalau dari Yuda nih yang udah pernah melaksanakan acara Dharma Santi yang sebelumnya juga, itu gimana sih acara Dharma Santi itu dilaksanakan?
1: Kalau acara Dharma Santi ini sendiri, prosesi pelaksanaannya itu sebenarnya kita dari pihak panitia ataupun kepengurusan, kita merancang acara ini bagaimana kita bisa menghibur bukan hanya umat Hindu tetapi umat beragama yang lainnya ataupun semua umat yang ada di NTB ini ataupun di Kota Mataram. Jadi kita bakal merancang selaku pengurus ataupun panitia apa aja nih isi acara yang menurut kita itu menarik perhatian audiens. Seperti halnya kita untuk tahun ini Astungkara kita dapat mengundang salah satu guest star dari Bali yaitu Kiss Band.
0: Wow.
1: Iya.
0: Jadi emang sebegitunya kalian ingin
2: segitu effortnya.
0: Mempersembahkan yang terbaik.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Terus ini berarti boleh siapa aja?
1: Boleh. Karena memang untuk Dharma Santi ini sendiri itu Kalau kita bisa lihat flyer di Instagram @kahasmansa, di situ diberitahu bahwa informasi free entry.
0: Okay.
1: Jadi itu maksudnya free entry untuk semua orang bisa nonton gitu.
0: Nah di sini kan Leon sebagai CEO Humas ya. Sejauh ini gimana sih untuk mengajak terus juga untuk menginformasikan kegiatan ini gitu. Udah kemana aja?
3: Jadi kalau buat promosi kita sudah beberapa kali menghubungi pihak media partner untuk membantu untuk mempromosikan flyer-flyer kami. Kemudian kami juga mengundang sekolah-sekolah lain dari SMA kemudian SMK sekota Mataram untuk hadir dalam acara kami. Dan tidak hanya SMA, namun kita juga mengundang beberapa tokoh penting seperti Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian seperti Ketua Prajaniti, Ketua Umum Prajaniti kita undang juga. Jadi kita juga ingin mengumpulkan organisasi-organisasi keagamaan Hindu yang ada di Mataram ini.
0: Oke, gitu. Jadi ajang untuk berkumpulnya lah.
1: Betul.
0: Ya di acara Dharma Santi ini.
1: Iya, silaturahmi
0: ya,
1: sih.
0: Kalau dalam bahasa Islamnya gitu ya. Itu kayak silaturahmi gitu gitu ya, untuk ngajak yuk bareng-bareng kita melihat nih apa aja yang bisa dipersembahkan gitu ya teman-teman.
1: Betul,
0: Semansa betul. Nih yang punya gawe gitu ya. Dan kalian punya ini ya, punya tema tahun ini.
2: Iya.
0: Apa ya. Apa temanya?
2: Kalau tema buat tahun ini tuh namanya Sarwa Bawantu Sukinah, di mana kami harap Dharma Santi ini mampu sebagai wahana untuk mempererat hubungan antar budaya dan kemasyarakatan seperti itu.
0: Jadi kayak melihat ada nih budaya-budaya yang bisa dijadikan tradisi oleh masyarakat. Benar. Ya, dan itu dikemas dalam Dharma Santi Semansa 2026. Wow.
1: Betul.
0: Itu ada pesan gak sih selain dari itu, selain budaya dan hiburan, ada pesan khusus gak sih yang pengen disampaikan lewat Dharma Santi ini?
1: Oh, tentunya sih ada ya, Mbak Putri ya. Karena menurut kami Dharma Santi ini tidak sekedar untuk mempererat kemasyarakatan ataupun melestarikan budaya yang ada di Bali, tapi tentunya juga kita mengingat bahwa kita itu hidup dengan sesama yang berbeda, gitu, berbeda-beda.
2: Berdampingan.
1: Ya, berdampingan. Jadi kita juga mengadakan acara Dharma Santi ini bertujuan untuk gimana sih caranya kita bisa mengikat ikatan toleransi yang lebih kuat lagi untuk kedepannya dengan umat yang memiliki agama lain gitu sih lebih tepatnya.
0: Oke. Okay. Jadi kayak nggak ada yang bisa ngebuat kita terpecah belah.
1: Betul.
0: Ya. Itu kayak semakin memperkuat kalau kita tuh walaupun berbeda tuh tetap satu ya. Dan di Lombok sendiri kita bahkan kayak udah ngelihat perbedaan itu ya selalu berjalan beriringan ini ya. Semoga aja bisa terus baik sampai seterusnya juga ya. Ini apa sih bedanya Dharma Santi ini dengan acara sekolah gitu? Kan ini kan acara sekolah yang kerohanian gitu. Ada bedanya gak sih sama acara-acara sekolah lainnya?
1: Kalau misalkan kita membicarakan beda, pastinya ada perbedaan. Karena memang kalau untuk Dharma Santi ini lebih mengarahkan kepada gimana sih caranya kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Bali. Contohnya adanya tarian-tarian yang akan kita persembahkan di acara Dharma Santi nantinya. Dan juga adanya penampilan genje.
0: Oke.
1: Itu sih mungkin yang bisa membuat perbedaan antara acara sekolah biasa dengan acara sekolah yang berbasis kerohanian Hindu.
0: Oke, jadi memang ada khususnya yang itu gitu
1: ya.
0: Kalau mungkin kalau acara sekolah yang lain itu lebih ke general.
1: Betul.
0: Gitu ya, enggak khusus gitu ya yang ditampilkan itu. Tapi kalau di Dharma Santi ini emang benar-benar real budaya-budaya yang ingin diperkenalkan.
1: Betul.
0: Supaya anak-anak muda tahu ya, teman-teman Semansa, masyarakat yang mau nonton gitu ya. Suguhannya pasti bakalan sangat berbeda banget ya. Nah, buat kamu yang pengen tahu detail acaranya seperti apa, nanti apa yang akan ditampilkan, kapan acaranya sih juga ya, supaya bisa siapin nih jadwalnya nanti dikosongin waktunya gitu ya buat nonton Dharma Santi Semansa 2026 ini. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 104,2 FM teman terbaik kamu. Kita dengerin single dulu, oke? Okay?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pagi teman Pro 2. Seru banget ngebahasin tentang kegiatan yang sebentar lagi bakal dilaksanakan sama teman-teman SMA 1 Mataram ya, khususnya kerohanian Hindu ya, yaitu acara Dharma Santi yang ternyata acaranya bentar lagi ya, minggu ini. Oke, hari apa acaranya dan di mana?
1: Kalau untuk acara Dharma Santi Semansa 2026 ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 bertempat di Taman Mayure. Dan untuk acara kami itu open gate di jam 17.00 atau jam 5 sore.
0: Oke, dan itu ada beberapa rangkaian acaranya gitu.
1: Yes,
0: oke, Radit boleh kasih tahu apa aja sih yang bakal dihadirkan nanti yang kayak harus ngebuat teman-teman tuh hadir untuk datang menyaksikan.
2: Oke, kalau buat acaranya itu tentunya kita bakal nampilin atau menonjolkan budaya-budaya kita. Contohnya kayak tari-tarian yang dimana besok tuh bakal ada tari Selat Segare namanya. Yang dimana tari itu rasanya dari Bali. Terus yang kedua juga bakal ada vokal grup KHS, yang dimana vokal grup KHS ini bakal menyanyikan Mars sama himne kerohanian Hindu Semansa. Terus juga bakal ada tari maskot. Tari maskot ini tuh merupakan tari kebesaran kerohanian Hindu Semansa. Jadi setiap beberapa proker kerohanian Hindu Semansa, kami bakal menampilkan tari maskot sebagai tari kebesaran kami.
0: Oke.
2: Okay. Selanjutnya habis tari maskot itu bakal ada tari Logong Mesatya. Tari Logong Mesatya ini kurang lebih sama kayak tari Selat Segara. Asalnya juga sama dari Bali. Terus juga kita bakal ngundang salah satu band lokal itu yang bakal mempersembahkan beberapa lagu. Bandnya itu kalau nggak salah namanya Euphoria Akustik. Euphoria Akustik. Dia juga bakal ngisi acara di Dharma Santi kita. Selanjutnya yang biasa yang paling ditunggu itu ada dua. Yang pertama itu ada Genje kami.
0: Itu dari Semansa.
2: Yes.
1: Yeah. Genje. Okay. Namanya Genje Suara Liang.
2: Biasanya kalau di tiap kerohanian Hindu, tiap-tiap sekolah itu Genje ini yang jadi gengsinya gitu.
1: Betul.
0: Oh, jadi kayak setiap sekolah ada?
2: Yes,
0: ada.
2: Setiap sekolah punya Genje-nya masing-masing.
3: Sebagai wadah persaingan.
2: Ya.
0: Oke.
2: Setiap sekolah kayak gengsi nih kalau Genje-nya jelek gitu.
1: Tapi walaupun kita bersaing, tapi ada momennya kita tuh dari berbagai kerohanian Hindu. Terus juga mungkin beberapa anggota yang mengikuti Genje ini di setiap sekolah itu kita biasanya silaturahmi bareng mereka. Mungkin nanya-nanya apa gitu kelebihan Genje mereka gitu. Siapa tahu bisa menjadi motivasi bagi kita juga.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Itu kayak jadi gongnya gitu ya?
1: Gongnya, betul
0: itu
1: banget.
0: Itu di terakhir atau di awal-awal?
2: Itu udah mau akhir, tapi buat penutup kita naruh guest star kita.
0: Oke. Dan itu dia tadi ya, guest star spesialnya.
2: Yes, betul.
0: Wow, jadi ini banyak banget yang harus dipersiapkan.
1: Iya, betul.
0: Tadi pilihan tari-tarinya itu dari Semansa semua yang tampil atau ada dari luar juga?
2: Dari Semansa, dari Semansa semua.
0: Semua. Semua. Jadi semua perform tari-tari itu semua dari Semansa.
2: Yes.
0: Wow, Semansa. Keren banget ya. Jadi kayak bakalan tampil semua nih ya, talent-talent yang dimiliki sama Semansa di acara Dharma Santi ini ya. Dan Leon nih yang udah pasti berhubungan sama banyak mitra-mitra yang ada di luar sana gitu. Gimana? Ada yang kamu hadapi tantangan atau kayak ada yang ngebuat kamu harus effort lebih gitu untuk persiapan acara Dharma Santi ini?
3: Kalau buat tantangan itu Pak, mungkin di waktu sama kehadiran waktu sama kehadiran kehadiran orang yang kita janjikan. Misalnya kita ada janji sama Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Bang Provinsi, kemudian dia tiba-tiba tidak bisa, itu yang suatu kendala juga karena apa-apa rundown yang sudah kami rancang itu jadi berantakan juga gitu.
0: Karena
3: juga kita kan baru habis ujian nih ini kan. Jadi Jadi tabrakan antara kita jadwal kita latihan, antara latihan genje, latihan vokal grup, terus latihan maskot, persiapan di Mayura, kayak itu. Jadi berantakan, jadi panitia juga bingung mau kerjakan yang mana gitu.
0: Oke, jadi lumayan hektik ya mengatur betul. Waktu-waktu ini. Kalian akan ada tampil gak sih di salah satu itu? Atau kalian yang mengamankan situasi dan kondisi?
1: Kalau dari
2: beberapa ada.
1: Iya. Kalau di sini saya sama Radit. Saya bakal tampil di vokal grup bareng sama Leon.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, dan juga Leon ini bakal mengisi di isi acara Genje.
0: Oke. Okay. Pantas agak ngambang nih kalian ya.
1: Betul banget. Agak gitu sih.
0: Selain mempersiapkan acaranya, kalian juga bakal ikut perform juga di situ. Wow, ekstra sih menurutku.
1: Ekstra banget.
0: Ekstra banget ya. Tapi kan kalian ini punya apa ya istilahnya momen-momennya sendiri nih di Dharma Santi gitu. Kalau menurut kalian momen apa sih yang kayak kalian tuh tunggu-tunggu banget selain Genje tadi, terus juga kayak momen Dharma Santi yang kalian tuh nggak bisa lupain yang pernah kalian ikutin?
1: Mungkin dari saya dulu kali ya. Jadi karena memang kita bertiga ini sudah juga mengikuti kepanitiaan Dharma Santi buat tahun lalu. Dan emang yang menjadi momen yang paling bisa dibilang ngangenin lah gitu kan. Itu dimana cara kita bekerja sama dengan angkatan atas. Karena sekarang kan posisi kami yaitu sebagai senior gitu. Sudah naik kelas, mau naik kelas 12. Jadi otomatis karena tahun lalu kita terbiasa dibantu oleh kakak kelas, sekarang ini kita mikir gimana caranya kita jadi kakak kelas yang baik gitu.
0: Okay, itu time mungkin is yours ya.
1: Iya, itu mungkin momen yang ngangenin kalau dari Dharma Santi tahun lalu. Dan juga momen yang paling berkesan selama mengadakan Dharma Santi ini, pastinya dimana kita bisa seluruh panitia itu ngumpul. Terus kita omongin berbagai hal terkait Dharma Santi, kita adakan rapat, dan juga pastinya momen di mana pas harinya kita nonton Gestar bareng-bareng sebagai panitia.
0: Iya lagi, selain kamu juga bakal ditontonin.
1: Iya.
0: Oke, dari Reddit gimana? Kayak momen-momen atau kesan-kesannya gitu?
2: Kalau dari saya sendiri, momen yang ngangenin tuh sebenarnya setelah acara, di mana kita tuh udah capek sebagai panitia, udah menjalankan semua prosedur, sudah berusaha yang terbaik buat ngadain event ini. Akhirnya kita evaluasi bareng-bareng semua panitia, kita ngobrol-ngobrol, bicarakan ke depannya mau bagaimana. Itu sih sebenarnya kalau dari saya.
0: Jadi kayak ada nih pengalaman yang udah pernah gitu ya kalian lakukan, dan itu pengalaman itu lebih berharga dari segala-segalanya karena tahu banget gitu ya seperti apa yang kalian lakukan. Bener. Belajar dari yang kemarin kayak ini ada yang kurang deh gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari Leon juga pernah ikut sebelumnya?
3: Pernah.
0: Oke. Nah, gimana? Ada momen-momen atau kayak ini enggak bisa deh dilupain gitu?
3: Iya sih, kalau momen-momen itu kayak kita berkumpul di sebelum acara dan setelah acara itu kita kumpul bareng-bareng buat ngerjakan suatu kerjaan yang perlu kita kerjakan seperti perlengkapan itu. Jadi kita kumpul bareng-bareng, kalau kita lapar jadi kita cari makan bareng-bareng gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi intinya bareng-bareng.
3: Iya, kebersamaan.
0: Intinya kebersamaan. Oke, itu yang kayak nggak bisa dilupain banget gitu ya. Mau susah, seneng, capeknya bareng-bareng. Pusingnya juga bareng-bareng. Ini kan acara yang lumayan gede sih menurut aku. Ini acara yang karena melibatkan pihak selain dari Semansa juga.
1: Betul.
0: Ya, kayak ada yang akan datang nantinya. Yes. Nah, sejauh ini persiapannya udah berapa persen?
2: Mungkin kalau persiapannya sudah bisa dibilang 90%.
0: Oke.
2: Karena kalau dari pengisi acara itu semua udah latihan dan rencananya Jumat ini kita mau gladi kotor. Gladi bersih. Kamisnya kita ada gladi kotor.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau buat pengisi acara udah aman semua, tamu undangan juga kita udah datengin buat ngasih undangan masing-masing juga. Ada beberapa tokoh yang akan ngisi Dharma Wacana, kayak memberikan paparan materi gitu loh. Jadi kalau buat persiapan di isi acaranya itu udah bisa dibilang 90% gitu.
0: Oke, sisanya kalian latihan-latihan dan latihan terus. Yes.
1: Betul.
0: Tiada hari tanpa latihan ini.
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Di mana latihannya kalian?
3: Nah, kebetulan untuk latihan vokal grup tadi siang kita adakan di sekolah. Kemudian untuk hari ini ada juga latihan genje setelah ini sekitar jam 6 ya.
1: Jam 6. Yeah.
0: Oke, okay. Abis ini latihan
1: betul,
0: juga.
1: Betul ya. Banget. Okay.
0: Langsung di lokasi ya.
1: Biar sekalian blocking, betul. Ya.
0: Biar tahu di mana sih, adep mana.
1: Iya, gitu ya. itu
0: karena
1: dia.
0: Posisi menentukan prestasi loh. Tapi kalian kayak punya harapan apa sih untuk acara ini? Karena kan kalian sebelumnya juga udah pernah melaksanakan. Ya.
1: Yeah.
0: Dari masing-masing deh, dari Radit, dari Yuda, dan dari Leon, ada harapan apa untuk acara Dharma Santi Semansa 2026?
2: Ya, kalau harapan dari saya pribadi, saya harap Dharma Santi tahun 2026 ini mampu meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama dan budaya-budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Saya harap juga Dharma Santi ini malah bukannya menciptakan konflik di antara masyarakat, tapi sebaliknya, jadi menciptakan manfaat bagi masyarakat. Terus saya harap juga Dharma Santi tahun ini dapat sebagai cerminan atau evaluasi buat adik-adik yang bakal ngelaksanain tahun depan juga. Jadi semisal ada miss di area ini, itu dicatat atau diingat baik-baik biar tahun depan tidak mengulanginya lagi.
0: Wow, ini sih saya pengen dapat apa ya, kesan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari Yuda gimana?
1: Kalau dari saya sendiri, karena saya juga selaku ketua umum ya, mungkin harapan saya ke depannya memang Dharma Santi ini tetap dijadikan wahana sebagai ikatan toleransi bagi antar umat beragama, apalagi yang kita tahu kita tinggal di Lombok ini dengan berbagai umat. Lalu juga saya harap untuk hari H khususnya pada tanggal 13 itu acara bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rundown yang sudah kita siapkan, dan juga saya harap semua panitia dan juga seluruh belah pihak yang mendukung Dharma Santi ini bisa mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada.
0: Oke, ya. Semuanya tertib ya.
1: Betul.
0: Untuk mengikuti rangkaian kegiatannya. Terakhir dari Leon.
3: Nah, kalau dari saya mungkin sudah seperti yang dikatakan dengan Radit sama Yuda. Cuma saya menambahkan semoga tahun ke depan bisa lebih baik. Jadi juga kita di Dharma Santi kali ini kita membuka peluang untuk UMKM. Jadi untuk membuka tenan di Dharma Santi kami. Jadi mereka juga bisa berjualan makanan, kayak souvenir gitu ya.
1: Iya, souvenir, makanan, jadi, minuman.
3: Saya juga, jadi dari sana kita bisa
2: membantu
3: jadi kita saling
2: UMKM kita
3: menguntungkan lah gitu.
0: Jadi let's join sih ya di Dharma Santi Semansa 2026 ini gitu ya, untuk sama-sama meramaikan ini.
1: Betul
0: ya, untuk melihat perform-perform yang sangat luar biasa sih menurut aku. Kalian pun mempersiapkan ini udah sangat luar biasa banget. Kayak berharap semua yang kalian udah perjuangkan bukan hal yang mudah sih menurutku.
1: Iya,
0: karena di tengah kesibukan juga.
1: Betul.
0: Belum lagi ujian, sekolah, latihan. Pokoknya semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kalian semua, bisa tercapai apapun itu. Pokoknya mau susah seneng bareng aja.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Dan sekali lagi diingetin, kapan, di mana acaranya, dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Oke, boleh ya. Jadi acara Dharma Santi tahun 2026 itu acaranya ada di minggu ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Jadi jangan lupa datang, jangan lupa mampir buat ngeliat acara kita.
0: Oke deh. Karena udah mau jam 5 sore, jadi sampai di sini kita ngobrol-ngobrolnya. Pokoknya buat kamu yang lagi bingung mau acara apa ya besok Sabtu, ya datang aja langsung
1: malam
0: ya.
1: Malam Minggu juga
0: malam
1: kan.
0: Malam mingguan ya. Nah, pas banget. Pas pokoknya banget. Ini bisa jadi opsi karena tempatnya juga di Taman Mayure.
1: Betul.
0: Jadi itu adalah salah satu tempat bersejarah yang ada iya. di Pulau Betul. Lombok Betul. Ya. Jangan sampai kamu nggak tahu ya. Dan bisa lihat perform-perform luar biasa mm-hmm. dari teman-teman SMA Negeri 1 Mataram dari Kerohanian Hindu. Yes. Ya, oke. Okay, okay. Kalau gitu thank you ya buat Radit, buat yes. Yuda, buat Leon iya, ya sama-sama. Yang udah menyempatkan hadir di sini untuk share acara ini yang ini adalah acara yang bisa membuat kita semakin menikmati bahwa kita bisa bersama dalam balutan budaya.
1: Betul
0: ya. Oke, okay, kalau gitu kita pamit ya dari Sore Ceria untuk edisi hari ini, Putri dan juga teman-teman dari Semansa. Selamat sore dan bye-bye.
1: Bye-bye.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa keset.

0: kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Kayaknya deh, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Asy'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal waba'. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

jalan ke surgamu, teman Pro 2, jalan utama dan paling pasti yang diinginkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini gitu ya. Dan untuk menuju jalan ke surga tentunya adalah dengan menegakkan tauhid, mengesakan Allah, menjauhi syirik, dan tentunya menjalankan amal soleh yang menjadi tugas dan kewajiban kita, dimana dalam Islam berbagai pintu ibadah itu bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah tetap melaksanakan tugas dan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang mendatangkan dosa. Dan sebagai umat manusia kita juga gak selalu istilahnya bisa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena memang banyak banget ujian, cobaan yang mungkin kita akan hadapi dalam dunia ini, teman Pro 2. Jadi terus menebar kedamaian dan kasih sayang, membiasakan mengucap salam, memberi hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kita yang terkadang itu gak mendatangkan kebaikan langsung dari orang tersebut, tapi mungkin dari hal-hal lain ya. Dan terus memperbanyak ilmu agama supaya memudahkan kita untuk mengetahui jalan surga yang mana yang akan kita dapatkan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Ucapan-ucapan ini yang terus selalu jangan sampai kita lupa gitu ya untuk ucapkan, karena itu bentuk segala puji syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Memberi, yang sudah memberikan segala sesuatu yang terkadang mungkin itu di luar dari kehendak kita, tapi itulah yang terbaik untuk kita.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Oke, teman Pro 2, ya gak berasa banget. Kita udah di pukul 18:51. Itu artinya Putri harus segera pamit undur diri dari Senjata Fakur ya. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah, hari yang menyenangkan, hari yang ngebuat teman Pro 2 jadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Oke, kalau gitu nanti bakal ada Julang dan Yaning yang nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.

0: 92. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat mempercepat upaya penurunan angka stunting pada anak usia sekolah dan remaja. Melalui penguatan layanan screening kesehatan di satuan pendidikan, langkah ini ditempuh dengan menyiapkan tim khusus lintas profesi serta penataan ulang sumber daya manusia kesehatan di lapangan. Kebijakan ini teman Pro 2 tertuang dalam rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tahun 2026 yang dirancang untuk memastikan tenaga kesehatan lebih fokus menjalankan tugas sesuai program tanpa terbebani rangkap jabatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan KSB Dr. Karlop Sitompul mengatakan penataan ulang beban kerja tenaga kesehatan menjadi kebutuhan mendesak agar program deteksi dini stunting di sekolah dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat. Teman Pro 2, bangunan ruang guru SMA Negeri 1 Lingsar roboh beberapa waktu lalu dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti bersama personil Lingsar langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga olah tempat kejadian perkara. Setelah menerima laporan dan berdasarkan hasil pengecekan awal, bangunan diduga roboh akibat kondisi konstruksi yang sudah tua dan mengalami kerusakan. Selain ruang guru yang ambruk, dua bangunan lain yakni laboratorium biologi dan juga ruang kelas 12 IPS 5 juga masuk kategori rusak berat. Polisi telah memasang garis polisi di area terdampak untuk mencegah aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan warga sekolah. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada okay. Bang Kis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang okay. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Yeah. Alright.
3: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adib ya, Bang Adib.
2: Oke. Okay, halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright.
2: So dia jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, oke. Okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
1: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
1: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
1: 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma
1: bukan.
2: Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, okay, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul,
3: sudah
0: betul.
3: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: We just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, betul. It's
0: an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana.

0: sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu? Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya, udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
2: Ya?
0: Wow.
2: Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000.
2: It was during COVID.
0: Oke,
2: Pas COVID. Ah, betul.
1: Yeah. During COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 22 lah.
0: Oh, 2122. Wow.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama lagi ketemu.
1: Lumayan.
2: Sama Adip.
1: Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar.
1: Lagu itu sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, dari tahun kemarin sebetulnya kita tag ya?
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes,
1: amin.
2: Kita mau beri yang terbaik. Lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
1: Until the third one
2: then I told Abang Aswat, we 440 itu Abang Aswat bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat ya udah aja biarin aja Bona yang urusin.
1: Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, ya bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, exactly.
0: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Chefs.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened, previously it was not with Bona Pascal.
0: Oke.
1: Yeah, cuman he just wanna be, he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Oke.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Apa nih? Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi kita lagi semua lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Mudah dipahami.
2: Iya. Iya. Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Sebab kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus, aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aja semua bilang, aku bilang, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Dapat language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Dari...
0: Alright. Yeah,
2: body language
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya,
1: juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt is always a lesson.
0: Alright.
1: F A I L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, para kamu to wait untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Iya.
1: And then one more. Do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Oke, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu. Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: So, your face surely is like, shit. Where is this girl? She's not here.
0: Mm-hmm.
3: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Yeah.
3: suka yo
1: itu motivasi.
0: Motivasi, yeah. Bener.
2: Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana,
0: yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh, kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
3: Iya. Kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part lah sekali. Itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga.
3: Okay. Kamu di dalam hidup aku amat ku lepaskan.
1: Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang halus-halus.
0: Okay, alright.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku, aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya,
0: oh, wow.
3: The story, the storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya, silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, yeah, betul. Itu harus dari dalam.
3: Dalam diri.
2: Yeah. Betul.
1: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Masih,
2: ya kan Adip?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: dua doang ya.
2: Iya. Tiga ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya, yeah, benar.
2: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
3: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Di dalam itu.
0: Oh wow.
1: Part itu. Okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat-sangat suka.
0: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila. Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. Aku dah, ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti, aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop, gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Sama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith,
0: yes,
1: kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio, dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari
1: Bang Adit. Yeah.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Adit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Bisa balik siaran lagi, dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di
0: siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita, yes, kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN. Jadi,
2: betul. Fakis dan Hakim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah.
2: Dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform, dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Adib.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa.
1: Gonna go there.
3: Di Jakarta.
0: Alright. Langsung ya. Live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih. Sukses selalu untuk next
2: project
0: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya. Alright, kalau gitu terima kasih teman bro 2. Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
3: bye. Pamit dulu. Bye. Thank you. Music Life Chat. Music Life Chat. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 104,2 FM.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Balik lagi bareng sama Julang, teman Pro 2. Dan sekarang ada Yaning Anastasia. Apa maksudnya itu ya?
1: Kayak aku merindukan menjadi tempat cerita teman Pro 2.
0: Kenapa gitu emangnya? Kamu jarang malam ya?
1: Iya, aku jarang malam.
0: Oh, oke, baiklah. Sementara tadi dibuka dengan lagu Salma ya.
1: Hachu!
0: Mengingatkan kita ya, dari pagi sampai malam gitu ya, kita harus bekerja
1: bagai kuda.
0: Betul.
1: Sampai bersin-bersin ya. Hachu.
0: Hachu. Itu beneran hachu ya, bukan kata lain ya, teman Pro 2.
1: Soalnya di sini dingin banget, teman Pro 2.
0: Dingin.
1: Full AC banget.
0: Ditambah lagi suasana juga di luar, apalagi Pulau Lombok ya, Yaning, beberapa waktu ini tuh kayak dingin banget.
1: Benar, terutama di malam dan juga subuh hari. Kayak oke menjelang malam kayak fine aja sih. Begitu dah malam, selibut mana semua.
0: Betul banget, teman Pro 2. Tapi ya udah, cukup suhu aja yang dingin, hubungan kita jangan.
1: Kita kan hubungannya sama teman Pro 2 tetap hangat, harus tetap
0: harus
1: terbuka.
0: Ya.
1: Apalagi di tiap malam kita tuh selalu dengerin curhatan teman Pro 2.
0: Nah, pas banget nih teman Pro 2. Sekarang kita lagi ada di segmen Jaga Malam ya.
1: Kamu cerita boleh penutup hari.
0: Betul, kamu boleh curhat atau cerita-cerita apapun itu ya, live update kamu belakangan ini teman Pro 2. Barengan sama kita selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam.
1: Benar banget. Jadi untuk kamu yang mau curhat-curhat, boleh langsung WhatsApp kita, mau telepon boleh, mau lewat chat juga boleh. Di 081902057000 atau enggak di DM Instagram juga bisa, di @prodofmmataram. Untuk kita lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital, boleh langsung tulis di kolom komentar.
0: Oke, nanti kita balik lagi teman Pro 2 setelah beberapa single berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau.
1: Malam-malam.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: lampu merah dari Delantis. Pernah gak sih kamu ada di fase-fase kayak, aduh aku kayaknya lagi ada di lampu merah deh.
1: Stuck gitu ya maksud
0: betul,
1: kamu.
0: Betul, kayak ngerasa sampai tertinggal gitu ya.
1: Sering, kayak maksudnya apalagi kalau kita ngeliat teman-teman kita di sosial media gitu.
0: Waduh,
1: kan.
0: Waduh iya sih.
1: Kayak ada yang, oh udah sukses banget nih, mm-hmm. udah punya jabatan, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil, udah nikah.
0: Nah, aduh, itu.
1: Tapi memang kita tuh punya fase kayak begitu. Mungkin kayak karena kita kayak awalnya santai-santai, tenang-tenang, mm-hmm. Tahu-taunya kita udah tertinggal jauh ya, kita selama ini ternyata berkutat di tempat yang sama.
0: Nah itu dia, kalau kita mengambil konsep tentang lampu merah ya, itu kan gak bakal selamanya lampu merah ya,
1: mm-hmm.
0: kecuali itu lampu merah error gitu.
1: Benar. Jadi, kecuali mati lampu kali ya.
0: Nah itu juga sih, betubruk kita di perempatan. Jangan teman pro dua ya,
1: sampai
0: ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita mengambil konsep lampu merah itu kan kita jeda dulu tuh di posisi itu gitu.
1: Nah.
0: Kasih yang lain dulu lewat. Nah, baru abis itu kita putar balik.
1: Oh, putar balik.
0: Jangan, jangan. Buka ada tolong kedua. Jangan.
1: Gue baru ngomong bagus nih kuatnya tiba-tiba suruh putar balik.
0: Enggak, gitu.
1: Tetap
0: maju.
1: Harus fokus ya ke tujuan. Cuman
0: betul.
1: Ada waktu kita buat istirahat.
0: Nah,
1: ada waktu kita harus berhati-hati.
0: Mm-hmm. Ada waktunya kita langsung gas teman pro dua ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau Delantis punya lampu merah, Juicy Lucy itu ada lampu kuning ya. Lampu hijau siapa kira-kira?
1: Ntar gue
0: nih
1: deh yang rilis lampu hijau kali ya.
0: Lampu hijau Bayaning Anastasia. Ya, tapi kayaknya kita lagu Hindia dulu deh secukupnya aja ya. Udah,
1: okay.
0: Gak usah lagi lampu hijau.

Tawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausamawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

0: bisa diem gak mahal ini?
1: Karena setiap dia bernyanyi, hati kita teriris ya.
0: Betul, kayak lagu-lagunya tuh apa ya, membuat nyesek gitu loh.
1: Setuju, memang the real queen of ratu galau. Apa ya, musik. Iya, lagu-lagu galau gitu ya. Lagu-lagu yang kayak kena banget di hati mahal ini.
0: Apa ya dulu lagu pertamanya yang booming banget?
1: Sisa Rasa.
0: Iya betul, itu
1: Sisa
0: juga
1: Sisa Rasa yang benar-benar ini banget sih, kayak bikin dia jadi kayak naik, benar-benar yang kayak galau banget lagu kamu.
0: Betul
1: gitu.
0: betul.
1: Tapi yang aku sadari, setiap lagu yang mahal ini yang booming itu pasti yang ditujukan untuk ibunya.
0: Oke, ini berarti untuk ibunya juga?
1: Iya, untuk yang bersamanya, yang bersama Tuhan maksudnya.
0: Oh oke.
1: Sisa Rasa juga tentang ibunya. Kayak orangnya udah gak ada, tapi sedihnya tuh masih kerasa gitu loh.
0: Oke.
1: Dan setiap lagu yang dia ciptain untuk ibunya tuh selalu terkenal, selalu top lah gitu di chart dimanapun. Terus kayak apapun yang memang dilakukan untuk keluarga ya, untuk orang tua, kayaknya selalu jadi berkah gitu untuk anak-anaknya.
0: Oh, kemarin aku beli pulsa listrik, berkah itu berarti.
1: Amin, berkah. Amin. Segala sesuatu dari yang kecil itu ada nilainya.
0: Oh, ada nilainya ya.
1: Nanti sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan.
0: Oke, okay, bukit ya. Betul.
1: Bukit apa? Bukit. Bukit.
0: No. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini ya, lagu yang mengangkat nama artis gitu. Ada beberapa penyanyi juga yang naik namanya tuh karena satu lagu mereka yang booming gitu.
1: Ya,
0: dari
1: banget.
0: Itu baru tuh mulai konsisten. Dulu aku ingat banget Unmesh, dia udah lumayan lama tuh berkarir. Tapi ketika dia rilis lagu Cinta Luar Biasa waktu itu, langsung tuh banyak rentetan-rentetan lagunya yang akhirnya juga booming gitu.
1: Iya, jadi terus naik ya. Ini juga sebenarnya anu loh, kayak Sabrina Carpenter. Dia tuh sebenarnya dulu genre lagunya enggak kayak yang sekarang, enggak yang centil-centil gitu.
0: Oh.
1: Dulu lagunya tuh lebih garang, malah lebih kayak suaranya enggak semanis sekarang, lebih dark gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dia terus berkarya kan, terus mencari jati dirinya. Akhirnya oh ternyata Sabrina Carpenter paling cocok untuk
0: lagu-lagu
1: jadi
0: centil. Man Child, I love this one.
1: Kalau aku suka yang terbaru.
0: Apa tuh?
1: Apa yang funny?
0: Aduh aku lupa lagi. Intinya ada gitu,
1: iya,
0: baru.
1: Iya yang terbaru sama Taste. Itu enak banget
0: aku
1: sih lagunya.
0: Aku suka lagunya Man Child tadi sama Nobody's. So, apa nobody's apa itu
1: tiba-tiba hilang ingatan.
0: Iya,
1: nobody itu deh pokoknya ya.
0: That's boy is corrupt. Iya itulah pokoknya.
1: Iya. Nanti ini menjadi sebuah motivasi buat aku, gambaran untuk aku kedepannya untuk terus berkarya. Siapa tahu nanti di lagu aku yang kelima gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi booming.
0: Kamu harus mencoba genre-genre lain.
1: Bener.
0: Kayaknya dangdut.
1: Kalau yang itu enggak dulu, soalnya bukannya apa? Enggak bisa.
0: Bisa belum coba memuasai. Dulu. Oh, wow. Kamu kayaknya harus daftar Dangdut Academy 8 ya.
1: Wow, udah yang ke-8 ya.
0: Udah yang ke-8. Kamu nanti saingan sama Lesti.
1: Kan Lesti udah jadi artis.
0: Enggak apa-apa, bisa aja nyusul.
1: Aduh, agak ketinggian. Ya udah deh, kalau gitu kita lanjut aja ke single yang berikutnya.
0: Aku mau puterin ya Unmesh Teman Pro 2. Ini juga ditujukan untuk orang
1: ibu.
0: Tuanya, iya ibunya. Tentunya ya, ya sama kayak mahal ini tadi, dan ini juga lagu yang sempat booming banget ya waktu itu Teman Pro 2. So, ini dia Hanya Rindu.

0: ini.
1: Hai Ra, kok tumben lari pagi?
2: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
1: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
2: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
1: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
2: Ah, mau nyoba.
3: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
1: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
2: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
3: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
1: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
4: Hah? Apaan?
1: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
4: Hayu, siapa takut?
1: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

0: Metalompro 2 masih di Jaga Malam.
1: Jangan galau balam malam barengan sama Julang dan juga Yaning teman Pro 2.
0: Wow. Jujur ya Julang.
1: Jujur janggal.
0: Jujur ini kan apa ya? Tahun tutup semester ya. Maksudnya kayak menuju tahun ajaran baru.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Ada yang lulus SMP, ada yang lulus SMA, baru masuk kuliah gitu ya. Aku tuh jadi ngelihat karena aku ngajar ya. Jadi aku tuh ngelihat kayak gimana sih sibuknya orang tua dan juga anak-anak ini untuk mendaftar kuliah, mendaftar sekolah.
1: Betul. Kamu dulu punya kenangan apa ya Ning waktu pas peralihan pendaftaran sekolah baru itu?
0: Yuyur, karena aku sudah tahu mau bersekolah di mana dan tinggal daftar-daftar aja.
1: Oke, baik.
0: Jadi kayak nggak ada yang ribet-ribet sih. Cuman aku tuh selalu merasa excited, selalu merasa kayak apa ya, penasaran dengan fase hidup yang baru. Kayak kita kan kalau SD kan panjang banget ya.
1: Iya, 6 tahun bayangin ya. Dari kita masih kayak bocil banget gitu ya.
0: Iya.
1: Sampai mau masuk remaja.
0: Wah. Iya, dan masa SD menurut aku seru sih, tapi kayak bosen gitu. Ngerti gak sih? Aduh, SD lama banget ya.
1: Aduh,
0: 6
1: dia
0: tahun.
1: Dia lagi gitu.
0: Ketemu teman-teman yang sama, tapi kemarin aku kan ngeliat cuplikan perpisahan SD di SD-ku.
1: Okay.
0: Nah, terus aku ngeliat anak-anak ini kayak wah, begitu sedihnya mereka berpisah sama teman-temannya. Terus aku jadi ingat kayak iya juga ya, aku dulu waktu SD sedih juga karena harus berpisah sama teman-teman yang udah grow up barengan sama kita selama 6 tahun. Ya walaupun aku juga udah ngerasa senengnya karena okay, fase hidup baru gitu kan. Aku lebih ke enggak sabar jadi SMP gitu. Nanti di SMP bakalan jadi seperti apa ya? Begitu juga dengan yang di SMA, dan ternyata tiap fase itu beda-beda vibes-nya.
1: Betul, setuju.
0: Pola pikirnya,
1: setuju.
0: Gaya bergaulnya. Jadi buat teman Pro 2 yang kalau misalnya sekarang ini, tahun ini lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terus kamu ngerasa kayak aneh, ngerti gak sih kayak iya tadi mau ngapain ya habis ini?
1: Aduh, lebih enak masa kemarin.
0: Nah, mungkin itu normal banget teman Pro 2. Dan menurut aku nggak perlu takut untuk masuk ke fase hidup yang baru, karena walaupun masih ada tantangannya tersendiri tapi aku jamin kalau kamu menjalaninya dengan baik, maksudnya nggak aneh-aneh, nggak nakal ya, semuanya bakalan menyenangkan.
1: Nah itu dia ya teman Pro 2. Dulu tuh aku ngalamin fase dimana angkatanku nih kayak jadi angkatan percobaan terus.
0: Oh pasti kurikulum baru ya?
1: Kurikulum baru. Abis itu aku dari SD mau masuk SMP. Kurikulum baru K13 namanya.
0: Oh iya, itu di bawah aku pas aku SMA.
1: Nah itu kayak apa nih gitu. Mana dulu kan alur penilaiannya kayak 85, itu bagus kan. Waktu K13 itu dia pakai ABC gitu kan. Oh gak suka gitu.
0: Kita gak tahu seberapa sebenarnya detail standarisasinya.
1: Lanjut. Masuk SMA itu penerapan sistem zonasi.
0: Oh my god, berarti pertama kali di tahun kamu zonasi itu.
1: Betul, jadi kayak banyak yang SMA aku tuh kan terkenal SMA favorit waktu itu. Nah, karena di SMA favorit banyaklah anak-anak ambis tuh mau kesana gitu. Tapi waktu pengumuman lulus itu ternyata pada gugur karena nggak masuk zonasi.
0: Iya benar banget.
1: Agak sedih gitu.
0: Tapi memang ya tiap tahunnya pasti ada yang berubah sih ya.
1: Nah,
0: dari
1: berevolusi.
0: Sistem penerimaan siswa baru, terus juga sistem belajarnya juga beda-beda. Tapi dengan segala gonjang-ganjing yang terus berubah-ubah di dunia kita ini tahun kedua, yang nggak boleh berubah adalah semangat kamu.
1: Nah itu dia ya, semangat menemukan teman baru, semangat menjalani habit baru di tempat yang baru juga gitu ya. Jadi ya jangan dibuat beban sih kalau kata aku teman kedua, karena kalau kata Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi

diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Kita bacain dari teman pro 2 aja kali ya yang udah masuk di Instagram kita.
1: Oh iya. Yeah. Siapa tuh?
0: Ada dari Rizka di Kota Mataram yang katanya tuh kayak bertanya ke kita nih kayaknya ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau disuruh pilih satu negara buat jadi tempat tinggal, kemana katanya? Kenapa kamu tiba-tiba mikir gitu, Rizka? Ada apa dengan negara ini? Kan kayak biasa aja kan ya?
1: Iya. Nggak, masyarakat juga ini. Kok jadi dia yang wawancarai kita? Harusnya kita yang nanya ke dia.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Gimana kamu, Rizka? Ya, siapa kamu ini?
1: Jadi sebenarnya, Rizka, kamu pingin pindah kemana sebenarnya?
0: Nah, kita balik tanya nih ya. Hmm. Tapi ada benernya juga sih. Kamu ada nggak gambaran kemana?
1: Jujur. Kalau dari yang dulu aku... Research,
0: bener.
1: Gak sih, gara-gara pas kuliah gitu kan, mencari negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik,
0: okay,
1: dan juga kesejahteraan masyarakatnya tinggi, mm-hmm, gitu. Tapi aku nggak tahu apakah itu berlaku hanya untuk memang warga lokal atau kalau kita juga tinggal di sana dan pindah ke warga negara juga akan menikmati fasilitas itu apa enggak?
0: Gimana itu?
1: Tapi sebenarnya aku bisa ke sana dan mendapatkan fasilitas yang sama, aku pingin ke Finlandia.
0: Finlandia, oh itu yang ini ya, cuman 10 apa sih namanya? Yang jam sekolahnya cuman
1: singkat. Jadi Finlandia kalau enggak salah juga termasuk negara paling bahagia di dunia sih.
0: Wow, karena katanya enggak ada PR ya di sana tuh. Enggak ada.
1: Aku jujur penasaran banget sama sistem pendidikannya di sana kayak gimana.
0: Nah.
1: Jadi apa sih yang buat anak-anak tuh jadi tetap pintar, hmm, walaupun durasi belajarnya tuh singkat, hmm, kurikulumnya kayak gimana?
0: Okay.
1: Ya walaupun katanya sih memang biaya hidup cukup tinggi ya di Finlandia, ya, tapi kualitasnya tuh tetap bagus gitu.
0: Sesuai gitu mungkin maksudnya ya.
1: Ada uang ada barang gitu.
0: Nah gitu, itu Rizka.
1: Kalau kamu sendiri gimana, Jules?
0: Aku sih gak jauh-jauh ya, aku nak ke Malaysia.
1: Ih, kenapa Malaysia?
0: Aku suka kulinernya.
1: Oh, nasi lemak ke?
0: Nasi kandar.
1: Apa tuh? Kayak dapet banget ya. Malaysia-Malaysia ini gara-gara Jordi nih.
0: Betul. Tapi apa ya, kayak budayanya gak terlalu jauh tuh sama kita kan. Jadi kayak gak usah langsung adaptasi terlalu gimana gitu.
1: Bener.
0: Terus kayak aku pengen ke Malaysia yang Malaysianya di pinggiran gitu, yang lebih ke rumah panggung, terus kayak
1: yang masih tradisional gitu ya.
0: Terus lebaran tuh aku mau pakai baju kurung.
1: Enggak, ini sih referensi kamu Pinipin kata aku. Iya kan, ngaku deh kamu.
0: Tapi kayak adem gitu, aku kayak sering gitu loh, kayak misalnya gabut nih, aku buka Google Earth, terus aku ngelihat kayak ih gimana situasi kondisi desa-desa yang di pinggiran-pinggiran Malaysia ini gitu.
1: Oh,
0: aku
1: kayak survei dikit ya.
0: Iya. Aku kan minta ke mamaku waktu lebaran kemarin, bagaimana boleh tak aku pakai baju kurung nih gitu. Kamu mama kurung katanya. Enggak boleh katanya ya.
1: Kau yang dikurung ya. Tapi pasti setiap orang tuh punya negara-negara yang ingin mereka kunjungi masing-masing, nah, entah dengan tujuan apapun ya.
0: Betul.
1: Mau pindah ke atau mungkin mau liburan ke,
0: kerja,
1: bebas aja sih.
0: Gitu ya, bebas.
1: Ya, pakai kita tunggu jawabannya Rizka ya, enak aja dia yang wawancarai kita.
0: Betul.
1: Ini kan bagian kamu yang diwawancarai.

0: banget nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Masih barengan sama Julang dan
1: Yaning. Kamu lagi liat video apa sih?
0: Apa? Enggak, ini aku kayak flashback kemarin Raisa konser.
1: Oh my god, Yuyur, salah satu konser yang pengen aku tonton tuh konsernya Raisa sih.
0: Bener, kamu ngikutin Raisa dari awal dulu enggak sih?
1: Sejujurnya aku tidak pernah mengikuti artis manapun sedari awal. Ya aku hanya menikmati lagu-lagu yang memang bisa atau yang aku suka gitu atau mau aku pelajari. Tapi Raisa adalah salah satu penyanyi yang lumayan aku ikutin atau aku banyak dengerin lagu-lagunya sih. Dan aku tuh bener-bener takjub melihat Raisa tuh termasuk salah satu artis yang konsisten banget dengan karya-karyanya. Terus juga bahkan sampai di hal menjaga privasi hidupnya.
0: Iya betul. Wah dia ini sih
1: luar biasa banget. Bener. Jadi kayak
0: apa ya, banyak orang yang ngira kalau dia tuh kan beredar isu kalau dia tuh susah untuk foto gitu ya sama fans dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu salah satu boundariesnya Raisa sendiri gitu.
1: Iya, dan aku juga takjub sama fans-fansnya yang tidak menghujat hal itu, justru menghargai Raisa dengan ya udah kalau misalnya Raisanya diajakin foto nggak mau, nggak dipaksa gitu tuh, nggak ada penilaian-penilaian kayak ih sombong banget, ngerti nggak sih?
0: Nah itu dia, Your Raisa ini emang ini ya solid banget gitu.
1: Betul.
0: Dan aku juga dulu lagu pertama dari Raisa yang aku tahu adalah Could It Be Love.
1: Sama
0: Could It Be Love, Could It Be, Could It Be, Could It Be Love.
1: Iya gitu. Aduh aku juga lagi, kalau aku dari lagunya Raisa yang sampai sekarang masih suka aku dengerin tuh LDR.
0: Gimana sih lagunya, aku lupa, aku tahu dulu.

0: SMP.
1: Iya kan, tapi lagu-lagunya dia yang dulu tuh memang fokus banget sama kisah cinta.
0: Betul,
1: ya.
0: Sampai ada kemarin tahu gak sih yang katanya ada lagu yang dinyanyikan Tulus untuk Raisa dan Raisa untuk Tulus.
1: Yang gitu. Mana itu?
0: Ada.
1: Ntar kita cari tahu ya.
0: Aduh, aku lupa pokoknya.
1: Tapi enak nggak sih sebagai sesama penyanyi tuh bisa bales-balesan pesan, bales-balesan perasaan lewat karya-karya gitu.
0: Oh, ini lagu yang Tulus yang digadang-gadang untuk Raisa adalah Langit Abu-Abu.
1: Aduh, tadi kita dapetin lagunya Tulus lagi ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa.
0: Terus yang Raisa tuh ini Jatuh Suka.
1: Bukannya Jatuh Suka tuh lagunya Tulus?
0: Jatuh Suka tuh ada lagunya Raisa juga gak sih?
1: Adanya Jatuh Hati.
0: Oh, Jatuh Namun Hati. Iya, itu Jatuh Suka.
1: Jatuh Hati.
0: Di lirik yang ini. Di mana sih itu liriknya? Aku lupa.

0: itu tuh digadang-gadang untuk tulus gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi dia tuh cuman jatuh hati tapi gak jatuh cinta. Oh. Nah jadinya tulus tak mungkin secepat itu kau lupa.
1: Aduh. Mata. Tapi memang bener sih semenjak tidak melanjutkan bersama Raisa, Tulus selalu pakai baju yang warnanya dark.
0: Hey, hey, hey, jangan seperti itu ya. Dia memang enggak ada hubungan.
1: Oh, enggak ada hubungan.
0: Gak ada hubungan ya.
1: Oh,
0: jangan
1: gitu.
0: Jangan ngomong ada enggak ada.
1: Oh, tapi
0: jadi ya kayak dulu kan kayak after dari si ex-nya Raisa itu kan dia sempat kayak sering bareng Tulus gitu. Hmm. 2016-17an gitu. Jadi makanya Your Raisa sama teman Tulus tuh kayak menggadang-gadang, wah ini nih
1: gitu. Dijodoh-jodohin gitu ya. Ini kan cerita penutup hari, kenapa jadi cerita gosip?
0: Bukan gosip, ini bukan cerita gosip. Penutup harinya Raisa.
1: Oh iya, kita flashback dengan kisah cinta Raisa ya. Ya udah deh kalau gitu, kita enggak bakal puterin lagu-lagu lamanya Raisa, tapi lagu barunya.
0: Kalau Raisa tuh ternyata si paling mahir.
1: Uhuh.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Yeah. Saatnya kita mengeluarkan kata-kata andalan.
1: Nggak kerasa, waktu sudah berlalu. Template banget, kata kuman. Tapi emang beneran waktunya udah berlalu sebegitu cepatnya.
0: Betul, teman Pro 2.
1: Dari yang kita malah diwawancarai sama teman Pro 2. Terus dari kita cerita banyak hal juga. Yang jelas, seru sih malam hari ini.
0: Betul banget ya. Jadi kamu teman Pro 2 jangan bosen-bosen ya dengerin kita malam-malam gitu ya. Dan juga di segmen-segmen lainnya tentunya teman Pro 2. Karena banyak banget segmen yang bisa kamu ikutin di Pro 2 FM Mataram.
1: Benar, mulai dari sepada, santai siang, sore ada sore ceria, sama dengan jaga malam. Ya pokoknya besok Pro 2 bakal nemenin teman Pro 2 lagi. Tapi sekarang sudah waktunya untuk istirahat.
0: Tenang teman Pro 2, selama nanti kamu beristirahat akan ada jazz music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia tengnya.
1: Oke deh kalau gitu, selamat menikmati lagu-lagu yang sudah kita suguhkan untuk teman Pro 2. Dan see you tomorrow.
0: Tomorrow ya, besok akan ada lagi tentunya teman Pro 2 ya. Kalau kamu mendengar suara-suara seperti hujan, itu bukan hujan ya teman Pro 2, itu kipasnya laptopnya Yaning ya.
1: Kedengeran
0: ya. Teman Pro 2.
1: Iya, namanya juga kerja lembur.
0: Iya, begitulah ya. Sepertinya teman Pro 2. Oke.
1: Oke, kalau gitu ini beberapa single untuk teman Pro 2 dan stay tune.
0: See you.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking.

kedatangan suporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer suporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave, atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Teman terbaik.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 FM Mataram.

Pro 2 104,2 FM.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
2: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
1: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
3: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
1: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
3: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
1: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
4: "Inilah Idris."

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat lahirnya generasi wirausaha muda. Salah satunya melalui program Bursa Wirausaha Unggulan yang diluncurkan Kementerian UMKM. Program ini menjadi salah satu strategi mencapai target 10 juta wirausaha baru pada 2029. Sebanyak 1.500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terlibat dalam kegiatan ini. Selain mengikuti berbagai pelatihan dan pendampingan usaha, para mahasiswa juga melakukan deklarasi wirausaha. Dan ini sebagai bentuk komitmen membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan menilai kampus memiliki peran penting dalam mencetak pengusaha muda yang inovatif dan nantinya mampu menciptakan lapangan kerja baru. Melalui Bursa Wirausaha Unggulan, peserta memperoleh akses pelatihan, penguatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas, dan juga manajemen keuangan hingga akses pembiayaan dan pemasaran. Sementara UMKM, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem pembinaan kewirausahaan yang terintegrasi. Menurutnya, semakin banyak wirausaha baru yang lahir, semakin besar pula peluang penciptaan lapangan pekerjaan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemakmuran rakyat akan terwujud melalui pengelolaan kekayaan alam sesuai amanat konstitusi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat membuka musyawarah nasional Munas ke 18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI di Bandar Lampung. Menurut Kepala Negara, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan sangat bernilai strategis. Tantangan utama bangsa saat ini adalah mengelola kekayaan tersebut secara cerdas demi kesejahteraan rakyat bersama. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan cabang produksi penting yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dikuasai negara. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya memastikan manfaat ekonomi sumber daya alam dapat dinikmati rakyat Indonesia. Hasil pengelolaan kekayaan nasional menurutnya harus menjadi modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam hal ini, Presiden kembali merefleksikan kekayaan alam bangsa Indonesia di masa lampau yang selalu dimanfaatkan oleh bangsa asing. Namun secara tegas, Kepala Negara memastikan Indonesia tidak akan mengulangi sejarah kelam dalam pengelolaan sumber daya alam. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
3: JFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
4: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
5: Pro 2 FM. Stay tuned.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 104,2 Pro 2 FM.

0: Media.
1: Hey, hey, hey, sepada, sepada, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini, Kamis 11 Juni 2026? Semoga sehat, semangat, dan siap untuk berangkat ke tempat aktivitas lagi ya. Siapa nih yang udah siap-siap bakal berangkat sekolah? Udah siapin seragamnya, jangan sampai salah kostum. Ya, ada juga yang bakal berangkat untuk ke kampus hari ini. Ada yang udah janji sama dosennya. Oke deh, semangat untuk menjalani hari kamu. Dan tentu aja yang harus makin bersemangat adalah yang bakalan bekerja lagi ya teman Pro 2. Bekerja bagai kuda ya. Yaudah, siap-siapin segala sesuatunya untuk kamu yang bakal aktivitas apapun di hari ini. Dan tentu aja aku bakal temenin kamu di sepada dengan single-single yang semoga aja bisa bikin kamu makin semangat, menggugah semangat kamu gitu ya. Sambil gerak-gerak kecil dulu, boleh sambil stretching-stretching dulu di pagi hari yang dingin. Jujur dingin ya teman Pro 2, tapi harus semangat dan gak boleh tarik selimut, tapi harus siap-siap untuk tempat aktivitas. Dan aku bakal temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Bakal ada info cuaca nanti, bakal ada info seputar Kota Mataram dan sekitarnya, bakalan ada informasi yang pokoknya kamu harus tahu deh. Makanya harus stay tune juga sambil nemenin aktivitas kamu dari prepare berangkat sampai di tempat tujuan kamu beraktivitas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

104.7 teman terbaik kamu. Ya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Menyapa pagi kamu yang masih dingin. Masih semangat untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Ya walaupun ya emang harus semangat untuk membangun aktivitas-aktivitas kamu yang kemarin-kemarin tuh kayak aduh capek banget gitu ya teman Pro 2. Tapi gak boleh capek, kan udah istirahat maksudnya. Ya semangat deh pokoknya buat kamu yang udah siap-siap lagi, udah bakalan beraktivitas panjang lagi ya dengan jadwal-jadwal kamu. Ya udah pokoknya semangat terus ya teman Pro 2 untuk memulai hari Kamis manis ini dengan yang manis-manis gak sih? Enggak dong, kalau pagi-pagi jangan manis ya. Usahakan kayak sarapannya itu mengandung protein, vitamin, dan karbo. Jangan terlalu banyak, entar ngantuk soalnya. Jadi buat kamu yang masih ngantuk, hey ayo bangun. Selamat pagi sambil dengerin singlenya. Selamat pagi, Lala Huta featuring Tuan 13. Dan nanti aku bakal balik lagi, bakal ada informasi cuaca.

0: info cuaca hari ini. Pagi teman berdua, saatnya info cuaca di hari Kamis 11 Juni 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Oke, aku bakal mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Diprediksi cuacanya bakalan cerah dengan suhu mencapai 26 derajat Celcius, kelembaban 73%, kecepatan angin 5,6 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, ya cuaca diprediksi bakal ada hujan ringan nih untuk Mataram dan sekitarnya ya, dengan suhu mencapai 28 derajat Celcius, kelembaban 58%, kecepatan angin 9,2 km per jam dengan arah angin timur. Di siang hari juga 14.00 waktu Indonesia Tengah ada prediksi bakal terjadi hujan juga nih teman Pro 2, dengan suhu mencapai 29 derajat Celcius, kelembaban 68%, kecepatan angin 13 km per jam dengan arah angin timur. Dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah diprediksi bakalan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 82%, kecepatan angin 13 km per jam dengan arah angin timur laut. Dan untuk malam hari pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah juga dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 96%, kecepatan angin 9,2 km per jam dengan arah angin timur laut. Dan terakhir ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah juga ya, dengan suhu mencapai 23 derajat Celcius, kelembaban 92%, kecepatan angin 5,5 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini ada prediksi hujan nih teman Pro 2 ya, jadi siap-siapin aja ya jas hujan kamu, terus juga mantel, jaket sih yang perlu banget karena dingin nih ya teman Pro 2. Dan pastikan kamu semangat untuk aktivitas hari ini, ditemenin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Boys Like Girls, yeah, Be Your Everything, teman Pro 2. Single spesial buat kamu yang tentunya lagi semangat-semangatnya untuk lebih sukses di tahun 2026 ini. Ada juga yang kayaknya bakal siap-siap ini, apa sih namanya, siap-siap buat wisuda. Terus juga siap-siap buat bentar lagi bakal ujian. Iya sih, ini kan masih ujian ya, ujian akhir semester, jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai kamu lupa belajar ya. Ini ada Kak, siapa tadi? Namanya Kak Andre. Kak Andre, bener gak sih nama kamu? Nama aslinya Kak Andre ya. Andre yang mau disapa juga. Semangat ya Kak Andre. Oh bukan, Andra. Semangat Kak Andra yang pengen memulai aktivitasnya dengan semangat juga kan. Pengen mengawali hari Kamis ini dengan semangat baru. Pokoknya hal-hal baik bisa menyertai kita semua deh ya teman Pro 2. Jangan sampai ada soal-soal yang susah untuk dijawab. Semoga semua yang kamu pelajari bisa keluar ya soal-soalnya. Jadi kamu bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan gak remedi. Karena itu aku punya temen gitu ya, kayak dia tuh bukan ini, apa sih, doanya itu bukan nilainya bagus. Dia doanya semoga gak remedi. Tapi iya deh, semoga nilainya bagus ya, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan nanti naik kelasnya kamu liburannya tuh bisa dengan hati yang senang, girang, riang. Terus buat yang bentar lagi bakal masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi juga, udah mulai daftar-daftar, udah penuhin persyaratannya, lengkapin data-datanya, terus juga udah mulai beli baju seragam juga. Ya udah, semoga aja semuanya berjalan dengan lancar apapun itu ya, dan semangat terus, karena aku juga masih semangat untuk nemenin kamu. Sesaat lagi aku bakal punya informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya yang kita sama-sama update yuk ya teman Pro 2. Stay tune.

Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

lagunya bikin kayak mau gerak-gerak goyang salsa gitu gak sih teman Pro 2? Semoga aja bikin kamu jadi semangat ya untuk yang bakalan berangkat ke tempat aktivitas. Hayo, ini udah mau jam 7 pagi, 6 lewat 59 menit teman Pro 2. Jadi udah harus berangkat ke tempat aktivitas kamu. Hati-hati di jalan ya, karena pasti bakal hektik banget. Semua pengen nyampe ke tempat aktivitasnya gak terlambat, apalagi yang ujian. Aduh, jangan sampai deh terlambat membuyarkan konsentrasi kamu ya, karena itu bakal ngebuat kamu jadi riwah deh pokoknya di jalan. Intinya hati-hati di jalan buat yang udah siap dengan kendaraannya, siap dengan bawaan penting-pentingnya, siap dengan ilmunya untuk menjawab soal-soal ujian kamu. Semoga aja semuanya bisa kejawab dan mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Dan ngomong-ngomong soal ujian, terus juga tentang sekolah, tentang kuliah teman Pro 2, ini ada kabar terbaru gitu ya, tentang dunia pendidikan ya, dimana kehadiran dari Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat ini jadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ya. Program pendidikan yang menyasar keluarga kategori desil 1 dan desil 2 itu gak hanya membuka akses pendidikan yang layak, tapi juga memberi ruang bagi siswa yang mengembangkan bakat karakter serta meraih masa depan yang lebih baik lagi. Di sekolah tersebut, para siswa mendapatkan fasilitas pendidikan, pembinaan karakter, kebutuhan belajar, hingga makan gratis tanpa membebani orang tua. Dan kehadiran Sekolah Rakyat pun itu dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik yang sebelumnya menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi dan sosial ya. Ini salah satunya ada Sabrina Aulia Putri ya, siswi kelas 5 yang akan segera naik kelas 6 setelah hampir 1 tahun menempuh pendidikan di SRD 4 Lombok Barat. Ia mengaku merasakan perubahan besar dalam hidupnya gitu. Dia tuh dulu katanya sering merasa kesepian, orang tuanya harus bekerja gitu ya teman Pro 2. Jadi sekarang ada nih ruang belajarnya, bisa belajar dengan teman-teman sebayanya juga ya, dan itu membuat dia punya ilmu yang baru, kemampuan yang baru ya, di tengah keterbatasan sarana yang membuat bakatnya sulit berkembang. Jadi sekarang dia udah kayak belajar untuk literasi yang banyak katanya, terus ikut lomba menulis cerita pendek juga, dan pengalaman baru yang dia dapetin gitu ya, yang jelas ini bisa jadi bekal gitu ya untuk kedepannya. Okay. Semoga aja deh kamu yang kayak sekarang tuh dikasih kesempatan untuk bisa belajar, kayak punya orang tua yang memberikan kamu kesempatan untuk belajar, bisa gitu ya memanfaatkan belajar atau pendidikan itu dengan sebaik mungkin teman Pro 2. Karena banyak di luar sana yang pengen belajar tapi mereka masih tidak didukung gitu ya, secara perekonomian, secara finansial gitu ya teman Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Yes, I hope everything is nice ya teman Pro 2 hari ini. Kita doa aja yang baik-baik gitu ya. Semoga mengawali hari dengan hal yang baik, dengan persiapan kamu yang baik juga, persiapan yang optimal gitu ya. Everything is nice bisa kamu dapetin ya. Termasuk ini mungkin yang kamu tunggu-tunggu ya, gelaran internasional yang diadakan di Pulau Lombok, yaitu MotoGP 2026. Adanya tiap tahun sih di sini ya, cuman setiap tahunnya pasti udah berbagai macam persiapan ya, dimana di sini manajemen Mandalika Grand Prix Association MGPA itu juga mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan MotoGP 2026 di sirkuit internasional Mandalika. Selain kesiapan teknis, sirkuit MGPA juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan seluruh rangkaian agenda balap nasional itu berjalan dengan sukses. Komitmen tersebut itu ditunjukkan melalui kunjungan Direktur MGPA ya, Ananda Mikola ya, kepada Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dan Bupati Lombok Tengah Bapak Lalu Patul Bahri. Pertemuan itu membahas tentang kesiapan MotoGP 2026 sekaligus kalender berbagai event nasional dan internasional yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Check it out. Dan Direktur Utama MGPA, Ananda Mikola, mengatakan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah ini menjadi faktor yang penting banget untuk menyukseskan agenda balap yang semakin padat di Mandalika. Iya lagi, banyak banget eventnya sekarang, teman Pro 2. Dan dalam pertemuan dengan gubernur, disampaikan bahwa sejumlah program strategis itu sudah disiapkan oleh MGPA. Salah satunya, kesiapan teknis sirkuit supaya memenuhi standar dan persyaratan untuk penyelenggaraan MotoGP. Iya, persiapan lintasan dan fasilitas pendukung, juga program pra-event bertajuk Road to MotoGP, yaitu bakal menghadirkan berbagai kegiatan juga nantinya untuk promosi dan aktivitas interaktif yang melibatkan masyarakat, komunitas, pelaku usaha, sampai pemangku kepentingan lainnya juga. Dan rangkaian itu gak hanya bertujuan untuk meningkatkan antusiasme, tapi juga memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi spot tourism, ya, unggulan Indonesia di mata dunia. Dan ditegaskan juga bahwa keberhasilan penyelenggaraan MotoGP itu tidak dapat dicapai oleh satu pihak semata aja, tapi juga pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, seluruh stakeholder itu jadi faktor penting ya dalam menciptakan event yang sukses serta berdampak baik gitu ya untuk daerah dan juga Indonesia, teman Pro 2. Semoga aja pokoknya persiapan apapun itu ya bisa mendatangkan manfaat secara langsung sih kalau menurut aku, karena di sini kan bakal terlibat pelaku UMKM, terus juga sektor transportasi, jasa wisata, sampai akomodasi di sekitar kawasan Mandalika juga. Dan Ananda juga menilai hubungan harmonis antara pengelola sirkuit dan pemerintah daerah menjadi fondasi yang penting banget dalam menjaga keberlanjutan Mandalika sebagai tuan rumah berbagai ajang balap internasional. Jadi kayak gak bakal habis-habisnya tuh event-event ya, dan semoga aja itu dampaknya baik terus untuk daerah kita Lombok, dan tentunya yang datang juga merasa senang, aman, nyaman.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

Pro 2 masih di Spada untuk kamu yang pagi-pagi udah prepare untuk aktivitas, udah mempersiapkan diri kamu untuk ujian, terus juga udah siap dengan pekerjaan dan rutinitas kamu. Semangat ya, dan aku juga masih semangat untuk nemenin kamu ya, karena ini ada informasi dari salah satu event yang masih berlangsung ya, yaitu gelaran MTQ ya teman Pro 2 yang kabarnya di hari pertama, hari ketika selesai pembukaan dan kemarin gitu berjalan dengan lancar ya teman Pro 2, di mana pelaksanaannya itu pembukaannya di tanggal 9 kemarin, di tanggal 10 Juni itu sudah mulai dengan berbagai macam aktivitas yang ngebuat banyak masyarakat diajak untuk melihat secara langsung gitu ya seperti apa pelaksanaannya. Dimana untuk pelaksanaan MTQ itu ada beberapa kendala awalnya, tapi seluruh rangkaian perlombaan tetap berjalan dengan baik dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Dan di sini koordinator Dewan Hakim MTQ 31 NTB Profesor Dr. Kiai Haji M. Zaidi Abdad MAG mengatakan kendala yang muncul pada hari pertama masih dalam batas wajar, kayak misalnya sistem terkait teknologi informasi atau IT dan penataan posisi Dewan Hakim di arena lomba gitu ya, tapi itu bisa masih teratasi gitu ya, dan istilahnya inovasi yang paling membantu dalam MTQ tahun ini adalah penggunaan sistem eMTQ yang terintegrasi dengan eMakro ya. Teknologi tersebut memudahkan Dewan Hakim dalam menentukan dan memantau ayat yang dibacakan oleh peserta. Jadi kayak nggak perlu cari secara manual lagi gitu ya, semua ayat yang akan dibaca itu langsung tampil di layar gitu ya, dan bisa dilihat bersama. Dan meski demikian, ada catatan juga terkait dengan fasilitas layar monitor di ruang Dewan Hakim ya. Menurutnya 2 unit televisi yang tersedia belum cukup gitu ya untuk menjangkau seluruh posisi Dewan Hakim yang duduk memanjang ya. Tapi secara keseluruhan, apresiasi respon cepat panitia dan tuan rumah dalam menangani berbagai kendala yang muncul selama hari pelaksanaan pertama ya, itu masih bisa teratasi, dan pantauan di sejumlah arena lomba menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat. Warga dari berbagai daerah di NTB tampak memadati majelis-majelis perlombaan untuk menyaksikan langsung penampilan para kori dan koriah terbaik yang berkompetisi pada MTQ ke-31 NTB 2026 di Lombok Tengah.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Spy dan teman berdua ya, dan aku masih mengecek informasi-informasi yang penting banget untuk kita tahu ya, setidaknya ada apa sih gitu ya yang memang menjadi pilihan untuk kamu yang pengen melihat Nusa Tenggara Barat, terus juga Kota Mataram dan sekitarnya, terus juga perkembangannya seperti apa untuk saat ini. Okay, dan salah satunya adalah beberapa hal yang harus kamu tahu gitu ya, dimana memang ada hal-hal yang kadang kita gak bisa prediksi gitu ya. Kita sih berharap gak ada terjadi konflik sosial dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sini yang namanya persiapan ketika itu terjadi gitu ya, pasti harus ada. Maka dari itu ya, salah satu kegiatan yang digelar oleh Polres Lombok Tengah yaitu simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dijelaskan oleh Kapolres Lombok Tengah ya, bahwa untuk melatih kemampuan personil sekaligus mengevaluasi seperti apa sih gitu ya, kesiapan sarana, prasarana, material logistik, serta perlengkapan yang dimiliki dalam mendukung operasional kepolisian. Dan dalam simulasi tersebut ya, Polres Lombok Tengah itu melibatkan sekitar 700 personil atau 2/3 dari total kekuatan yang dimiliki. Dan menurut Bapak Kapolres ya, keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing saat menghadapi situasi kontingensi gitu teman Pro 2. Dan dari hasil evaluasi sementara, Kapolres menilai seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai dengan skenario. Personil dinilai telah memahami prosedur operasional, tahapan eskalasi pengamanan hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Di sini semoga aja jangan terjadi sih ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang memang diperlukan gitu ya untuk persiapan personel ya, karena memang ini juga untuk pelaksanaan MTQ ya. Pelaksanaan MTQ kan nanti mungkin di babak finalnya atau di acara finalnya penutupannya itu bakalan rame. Jadi ada agenda-agenda penting yang memang akan dilakukan pengamanan secara maksimal gitu ya, dan event-event internasional yang akan hadir di Lombok Tengah nantinya. Semangat ya buat bapak-bapak polisi ya, semoga bisa terus mengamankan dan membuat suasana tetap aman, tertib, lancar gitu ya dalam kegiatan apapun.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

sudah by the ready ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih muda-muda, yang masih pengen menikmati masa muda kamu, kira-kira mengisinya dengan apa gitu ya teman Pro 2, atau aktivitas-aktivitas apa yang bisa kamu lakukan supaya masa muda kamu tuh kayak gak nyesel dulu pas muda, gak